0: Perak 8 pagi. Pemilik sebuah stesen minyak dan seorang pembeli masing-masing didenda RM25,000 oleh Mahkamah Seksyen Seri Manjung selepas mengaku bersalah menjual dan membeli petrol RON 95 untuk kenderaan bernombor pendaftaran asing. Kedua-duanya turut berdepan hukuman penjara 2 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Kes dikesan di KPDN Cawangan Manjung pada 15 Mei lalu selepas menerima aduan dan maklumat yang tular di media sosial. Siasatan mendapati petrol RON 95 dibeli menggunakan kelayakan budi 95 sebelum diisi ke dalam kenderaan bernombor pendaftaran asing di sebuah stesen minyak di Air Tawar. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT terus memperkasa pendidikan menerusi program Nekat Kecemerlangan Madani NKM at Teluk Intan 2026 dan program Sekolah Angkat Madani 2026. Inisiatif itu memberi manfaat kepada hampir 2,000 pelajar termasuk 1,310 calon SPM dan STPM daripada 12 sekolah di daerah Hilir Perak. Menteri KPKT merangkap Ahli Parlimen Teluk Intan Ngakomeng berkata, calon terbabit menerima bimbingan akademik menerusi program kecemerlangan yang berlangsung selama 6 minggu. Selain akademik, 100 pelajar daripada keluarga B40 turut menyertai program anak angkat YB Menteri KPKT bagi membina keyakinan diri, sasiah dan hala tuju pendidikan. Pada program sama, KPKT menyerahkan projek menaik taraf Anjung Digital SMK Holy Methodist bernilai RM100,000. Seramai 600 pelajar sekolah turut menerima sumbangan RM200 setiap seorang bagi membantu mendapatkan bahan pembelajaran. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamarudin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
5: Ata, kamu tahu pidah.
6: Pada hari ini, 26 September dalam tahun 1913, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Idris Mursyidul Azam Shah Ibni Almarhum Raja Bendahara Alang Iskandar berkenan menyempurnakan upacara meletak batu asas Masjid Ubudiah di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Masjid yang terletak berhampiran dengan Istana Iskandariah ini merupakan Masjid Nazar di mana pembinaannya di atas kehendak Sultan Idris untuk menunaikan nazar baginda. Kerajaan Negeri Perak mengarahkan seorang arkitek kerajaan A.B. Habbeck untuk membuat pelan reka bentuk masjid ini manakala kerja-kerja pembinaan dipantau oleh Kaufik sebagai ketua jurutera Negeri Perak ketika itu. Pembinaan masjid ini tergendala disebabkan masalah mendapatkan bekalan bahan binaan berupa batu mama yang dibawa khas dari Itali dan London dan juga tercetusnya Perang Dunia Pertama pada 1917 barulah masjid terindah ini di Negeri Perak dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Abdul Jalil Nasaruddin Shah yang menggantikan Sultan Idris yang mangkat pada tahun 1916. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia. Negeri

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Tak jadi, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
4: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
3: Ai, ada kecemasan ke kak?
4: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
3: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
4: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
3: Apa lagi?
4: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Kak dah lambat ni, agak pergi dulu ya.

0: Untuk koma aja.
1: Baik, terus dengar Pera FM sesenyum untuk koma aja yang baru saja bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak Fida di sini temani anda sampailah jam 10 pagi nanti. Yang dah dengar Fida dari jam 6 pagi tadi pun, terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita santuni antara ucapan-ucapan dari rakan-rakan kita pada pagi ini. Antaranya,
2: apa khabar DJ yang bertugas?
1: Khabar baik.
2: Teman dari Taman Kita Gopin.
1: Ya.
2: Cakap selamat pagi kepada orang Perak.
1: Ya.
2: Perak FM, untuk koma aja.
1: Dari siapa ni sebenarnya?
2: Oh, nama teman Icam.
1: Icam, terima kasih Icam. Ha, pagi-pagi dah hantar voice note kan. Ha, untuk orang-orang Perak dah sambut salam Icam ke belum ni? Okey, Mantasha dari Bercam pun ada juga salam gegar pagi untuk Cik Zaini dan Puan Rashida Ibrahim yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuak, Perak, Lenggung Perak. Semoga berada dalam kesihatan yang baik. Amin, amin. Kita doakan yang baik-baik. Okey. Dan juga kita ada Cik Yah dari Bandar Baru Putra dengan ucapan selamat pengantin baru pada anak saudara Ika bersanding hari ini. Macam biasalah, cuti Sabtu Ahad, hari kenduri kendara kan, hari gantung periuk dan sebagainya lah. Jadi untuk pengantin-pengantin kita, kita doakan semoga kekal bahagia sampai syurga. Kalau dulu kekal hingga anak cucu, walaupun anak cucu macam mana cerita dia. Jadi kita doakan sampai ke syurga, til jannah kata orang sekarang ni ya. Okey, dan juga rakan kita ini Kak Ros. Kak Ros bangun nak sarapan. Kak Ros nak sarapan apa? Kak Ros cekongsi sikit. Ada yang tengah menung-menung lagi tu, memikirkan apa nak masak. Semalam dah buat nasi goreng, hari tu dah buat bihun goreng, hari ni nak makan apa? Okey, katanya di gerik mendung-mendung saja. Kalau di sekitar Perak FM ni, cuaca memang panas lah. Kalau nak sidai baju tu memang paling seronok lah kalau pada panas ni kan. Okey, Kak Faizah dari Taman Si Putih Permai pagi ni nak hantar anak bongsu balik ke UiTM Puncak Alas setelah bercuti SEM selama 2 bulan. Alamak, kejap je 2 bulan tu kan. Sekarang dah masuk tahun 2 SEM 3 jurusan ijazah pengurusan perniagaan. Semoga selamat perjalanan akak sekeluarga. InsyaAllah, amin. Kita doakan semoga selamat sampai, semoga anak terus berjaya dan segala yang baik-baik lah kan. Dan juga sekarang ni kita tengok banyak pelajar-pelajar yang dah mula sambung belajar dan sebagainya kan. Jadi tahniah lah untuk adik-adik kita. Ibu bapa pun tentulah sedih, yang mana anak jauh kan, duduk Ipoh, anak belajar di Johor dan sebagainya. Yang di luar negara pun ada juga, kita doakan yang baik-baik untuk mereka. Okey, dan juga Kak Zaidah dari Bukit Pekan Kampar, hari ni tak pergi, hari ni nak pergi Teluk Intan nak tengok rumah anak yang baru beli tu dekat Taman Legenda. Ha, seronoknya kan, dapat rumah baru, rezeki kata orang. Setelah bersusah payah bekerja dan sebagainya, kumpul duit dan sebagainya, akhirnya ada rezeki. Tahniah kita ucapkan. Okey, dan juga rakan kita ni Kak Aziza, Kak Aziza Seron ni kata tadi Fina ada tanya koma cadang nak buat topik apa. Ada sebenarnya dah dapat dalam dua topik ni. Jadi kau pilih lah mana satu pula ya. Katanya nak buat ucapan buat cinta akak Abang Din tersayang, hamba sweetnya kak. Semoga sehat selalu dan rahmat Allah selalu. Sayang awak sangat-sangat tau. Amboi, kita pula yang blushing. Akak nak bagi tajuk, katanya saya tanya pendengar apa kebaikan pasangan kita. Jarang kita dengar buat topik macam ni. Okey ke kalau kau nak kongsikan kebaikan pasangan kita? Tentunya lah banyak yang baik pasangan kita kan. Jadi melengkapi kekurangan kita. Jadi boleh kongsikan jugalah dengan Fina 0102007055. Lepas ni Fina nak baca lagi banyak lagi WhatsApp yang Fina terima. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: Saya Wan Kuala
1: lerah mana, Mika?
0: Karen. Depan kota Ketapi, jembatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkap botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit, he?
1: Ikram tadi, ya?
0: Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni, siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jena Tola. Jena Tola, kopi.
1: Oh, Copenhagen, ya?
5: Cuba je.

0: sini kejalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu aksiden kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah, pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

Petros Layan Pada FM tentunya untuk koma aja dan juga sambil-sambil kita saya bersembah pagi ni, kita santai-santai pagi ni. Tapi ada satu berita yang tak best kita nak dengar ni mengenai kes buli lagi ni. Masih lagi berlaku di mana pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah di Kuala Pilah meninggal dunia akibat dibuli di asrama sekolah. Jadi sekali lagi kita nasihatkan kepada anak-anak kita kan, mungkin kita boleh pantau keadaan anak-anak kita, sering menasihati walaupun anak berada di asrama, sering menasihati mereka, okay, supaya tidak jadi pembuli. Dan juga sekiranya anak anda pernah mengadu, pernah jadi mangsa buli dan sebagainya, sila take note, sila ambil kata-kata anak tu, mungkin boleh bertanya dengan guru, warden dan sebagainya untuk kata dapatkan kesahihan benarkah anak kita pernah menjadi mangsa buli dan sebagainya. Jadi buli ni dari rumah kita perlu kawal lah kan, anak-anak kita, kita ajar yang baik-baik, yang murni-murni, supaya perkara yang baik-baik ini boleh dibawa dalam diri kita walau ke mana saja mereka pergi, okay? Ha, jadi kita doakan yang baik-baik sahaja tentunya. Alright, jom lagi kita bersama dengan rakan-rakan kita Kak Azri Roza Simpang Pulai. Katanya selamat pagi untuk Kak Ita Chok, untuk Abang Sam, untuk Kak Seliza Baha, Kak Leila SB Road, Kak Mi dan Abang Matno, Kak Munar Rahim, Yop Fendi, Alang Mi, Taufik Ujurintis, sahabat CJU, sahabat Senama Rozia dan juga geng Mall Unisem dan semua yang mengenali yang ini semua, apa dengar-pendengar serta Perak FM dan ni, terima kasih banyak-banyak, semoga diberikan rezeki yang tidak terhingga, amin. Zuri dari Terengganu pun ada juga, yang mana nak minta lagu, itu ruangan seleksi nanti. Okey, Kak Munar Rahim pun ada juga. Salam hujung minggu buat semua warga Kampung Ulu Cemua, sahabat CJU, sahabat klub, sahabat Perak FM, kepada semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana saja kamu berada. Fauzi Nozi dari Manjoy pun hadir, Yop Kulut Leto dari HB Road pun hadir juga. Ata jom lah makan mie kari teman belanja katanya. Ya Allah, betul ni. Lepas pukul 10 ni pernah ke sana ni. Okey, jadi selamat bersarapan lah buat komen sedang bersarapan. Dan juga Kak Mawar Perak Taman Mesra Rakyat Kampar pun ada juga. Terima kasih Kak Mawar, cuaca rumah Kak Mawar hari ni elok panasnya. Alhamdulillah, banyak benda boleh buat kan kalau cuaca panas-panas ni. Kak Zira pun ada juga dari Taman Seri Berjaya Ipoh, moga yang baik-baik sahaja hendaknya. Dan juga ni ada seorang rakan kita, dia kata nak tak kalau kita buat topik, kalau dapat sehari tanpa kerja rumah, apa yang koma nak buat? Jadi kalau koma diberi satu hari je tau, bebas daripada semua kerja rumah, tak payah masak, tak payah basuh pinggan, tak payah mop, tak payah lipat kain, apa benda pertama yang koma nak buat? Jadi boleh kongsikan bersama-sama dengan Fina 0102007055. Sementara kita tunggu WhatsApp dari rakan-rakan kita, jom kita santuni lagi Amboi Yop Man dan kita. Bukan main lagi, dia ngantor gambar roti canai, bukan dia hantar roti canai, dia hantar gambar je. Gambar roti canai, jom sarapan katanya, selamat bersarapan. Kak Sataman Bertuah pun ada, Kak Ainun pun ada juga, panjang mesej Kak Ainun ni. Terima kasih Kak Ainun. Okey, lepas ni Fina akan bacakan antara kiriman rakan-rakan kita. Dah masuk dah, Aina pun ada dah, lepas ni. Jadi jom layan lagu-lagu menarik di Perak FM tentunya untuk koma aja.

0: Gegar FM.
1: Terus dengar Pera FM untuk koma aja. Dan juga hari ni sajalah kita nak sembang-sembang gala koma diberi satu hari. Satu hari je bebas tanpa buat sebarang kerja rumah. Masak tak payah, basuh pinggan semua tak payah. Jadi apa koma nak buat? Aina dari Taman Kelebang Putra kata, saya nak tidur puas-puas. Tak nak ada orang kacau selalu. Setiap malam kena mangok baca susu lah apalah. Anak pula semua tengah kecil-kecil lagi. Itu dia, itu kalau ibu anak-anak kecil memang gitulah tugasan dia kan. Kalau kita tanya yong-yong kita pun, dia akan cakap dia sama. Sama lah, dulu pun dah rasa lah 20-30 tahun yang lepas kan. Ini zaman ibu-ibu muda lah pula merasainya kan. Tapi betul lah, nikmat betul kalau dapat tidur puas-puas tu ya. Farid dari Taman Meru kata, saya nak bawa anak-anak jalan hari ni. Hari ni rumah kita cuti, jadi makan dekat luar, siap-siap balik rumah kita tidur je. Amboi, seronoknya kalau boleh buat macam tu ya. Tapi boleh je, pastikan dah kemas rumah tu, jangan usik satu hari, jangan usik rumah terus keluar daripada pagi sampai malam. Jadi memang release terus, tak ada penat-penat dan sebagainya kan. Dan juga Siti kata, dari Taman Pekalan Jaya kata, nak keluar dengan kawan-kawan. Dia kata dah lama tak keluar dengan kawan-kawan. Kawan-kawan pula banyaknya duduk di Kuala Lumpur, saya pula duduk di Ipoh, baru 3 tahun menetap di Ipoh. Tapi rasa rindu kawan-kawan kat sana. Dulu masa dekat KL, macam-macam aktiviti kami buat bersama-sama. Jadi memang seronok lah kalau dah ada pengalaman. Orang kata merantau tu dia lain lah sikit kan. Duduk pula dengan kawan-kawan. Bila dah berkeluarga ni, bukanlah kita ketepikan kawan kita, tapi kita fokus pada keluarga kita. Okey, yang lain ada lagi yang nak kongsikan bersama dengan Fina, boleh saja 0102007055. Dan juga lepas berita jam 9 pagi nanti, kita akan bacakan lagi. Okey, dan juga Akak Afiza Ibrahim hadir dari Taman Tapah 2 Tapah, kata selamat bertugas, terus ceria menemani pendengar semua. Untuk semua pendengar, semoga terhibur bersama Fina. Terima kasih Akak Afiza Ibrahim. Kita harap akak pun terhibur lah ya dengar celoteh Fina ni. Dan juga Cu Intan pun hadir juga. Cu macam mana, dah kemas rumah dah, dah depan rumah tu. Sebab Cu dia tagline dia ada suka pada kebersihan, di situ ada kedamaian. Kalau Cu lah tak boleh buat kerja rumah ya, Cu nak rehat-rehatkan diri, manja-manjakan diri. Of course lah Cu nak rehatkan minda, pergi spa kecantikan. Betul lah Cu kan. Kalau Cu kaya lah, insyaAllah ada rezeki tu Cu kan. Lepas tu santai-santai kat tepi kolam renang macam orang kaya Fina. Masya Allah Cu terbayang lah Cu. Minum pula air orang, jus orang pula Cu ya. Banyak lagi Fina kalau sebutkan. Betul lah tu kan, kita ni kalau dapat pergi spa pun seronok, orang urut-urut kita, ya Allah nikmatnya. Okey, lepas ni banyak lagi Fina nak kongsikan bersama-sama dengan koma antara cerita rakan-rakan kita di hari Sabtu ni. Satu hari tanpa kerja rumah, apa yang koma nak buat? Nanti Fina kongsikan lagi. Okey, dan juga macam biasa jam 9 pagi nanti kita akan ikuti berita utama. Terus layan Pera FM, tentunya untuk koma je.

0: Cathy, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.

0: Jom dengar Opera FM.
1: Baik, terus dengar Opera FM di mana saja kamu berada. Dan juga kamu boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik juga. Kalau ke RTM Klik, kamu ada kat mana-mana pun, tetap Opera FM akan bersama-sama dengan kamu. Kira-kira ekor je mana kamu pergi, okay? Yang penting kamu turun aplikasi RTM Klik sekarang di telefon pintar kamu. Okey, baik, jom lagi. Hari ini kita sajalah nak sembah-sembah. Hari ini kalau kamu diberi satu hari tanpa buat sebarang kerja rumah, tak payah masak, tak payah segala-galanya lah, cuci pinggan pun tak payah dan sebagainya, apa yang kamu nak buat? Nadia dari Taman Kelebang Restu, dia sama macam Chu tadi, dia kata nak pergi spa, nak manjakan diri, rasa macam urat atas badan ni dah timbul semua dia, dah macam apa, urat tangan lelaki katanya, urat habis semua naik. Jadi hari ni nak chill-chill je, nak pergi spa, jadi nak relax-relax lah. Jadi orang kata semoga hari Isnin nanti pergi ke kerja dengan badan yang lebih selesa dan juga semangat yang best. Itu dia, itu pun salah satu treatment lah untuk healing-healing kata orang kan. Dan juga Amir kata nak makan luar dengan isteri, pinggang mangkuk bukan masalah kita hari ni. Boy, sampai macam tu sekali. Tapi ada yang kata pinggang mangkuk kalau tak nak basuh senang, beli yang kertas tu, beli polistrain biasa tu kan, jadi boleh makan lepas tu buang. Itu dah tahap memang tak nak buat langsung kerja rumah dah tu kan, sampai tahap nak makan kat rumah pun kena pakai pinggan, pakai buang ni. Mira dari Taman Bandaraya kata hari ni nak shopping, kalau duduk rumah nanti nampak habuk, rasa nak mengemas lah, bila nampak sawang sikit, mulalah rasa nak panjat sana panjat sini. Jadi hari ni tak nak duduk rumah, duduk luar rumah. Duduk luar rumah, pergi shopping, duit habis tak apa, yang penting tak buat kerja rumah, gamaknya lah kan. Okey, baik, yang lain yang ada bersama dengan kita Kak Nur Azilawati, terima kasih Kak Nur Azilawati. Katanya baru lepas sarapan nasi lemak sambal kerang, cuaca di Kampung Gajah baik-baik sahaja. Juga ucapan untuk semua rakan-rakannya lah, Kak Ziza Serong, Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh, Kak Mona, Kak Cu Intan. Kalau nak baca semua ni memang ramai lah, yang penting semua pendengar-pendengar setia Opera FM. Terima kasih Kak Nur Azilawati. Okey, ini pengerusi Taman Mido Botani dah masuk, Muhammad Fazli kita ni, nak ucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Mido Botani. Semoga ceria-ceria selalu bersama keluarga tersayang. Malam ni ingat ya, siapa punya turn, ada rondaan taman ya. Jangan buat-buat lupa, buat-buat tak ingat dan sebagainya ya. Hari ni siapa punya giliran, bersiap sedia ya. Tapi baguslah kalau taman macam ni kan, boleh mengeratkan hubungan silaturahim kata orang kan. Kak Zah Taman Bertuah pun ada. Kak Zah, terima kasih banyak Kak Zah. Kalau hari ni Kak Zah tak payah masak, makan tengah hari, Kak Zah nak keluar dengan bawa duduk pergi makan dekat luar. Itu terbaik tu, sambil-sambil dating tu kan, shopping sikit. Selalu masak dah tak tahu nak masak apa, sekali-sekali makan kat luar, janji berdua, cucu pun tak boleh ikut. Betul sangat tu Kak Zah, hari ni hari dating, hari mengenang zaman bercinta dulu kan. Jadi cucu-cucu, jangan sibuk-sibuk nak ikut, duduk je rumah, okay? Alright, dan juga lagi yang bersama-sama dengan kita, ada yang bagi salam je, waalaikumsalam, siapakah gerangannya, boleh perkenalkan diri. Hafiz dari Taman Lake View Taiping, saya nak naik motor jalan-jalan satu Perak hari ni, konvoi ramai-ramai dengan kawan-kawan saya, doakan semoga perjalanan kami selamat sampai. Tapi ingatlah mana yang nak kata naik motor tu kan, yang nak berjalan-jalan beramai-ramai dengan rakan-rakan yang itu, sentiasa jaga keselamatan kuma, bawa motor dengan keadaan yang berhati-hati, jangan belum-belum buat atas jalan raya, okay? Ini pesanan yang penuh kasih sayang dari kami. Okay, jom kita berhibur lagi lagu-lagu menarik di Opera FM untuk kau aja.

kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hit setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO Pagi Penang.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Selamat berhujung minggu. Selamat menikmati hari Sabtu ini dengan gembiranya Sabtu dan Ahad, dengan apa saja aktiviti koma yang nak menuju ke mana-mana destinasi tu. Didoakan semoga selamat sampai dan sentiasa berhati-hati. Yang betul kan, macam biasa kita kerja dengan seikhlas hati, tak kisah apa sekalipun kerja koma, yang membawa e-hailing ke, yang menghantar makanan ke, ataupun yang di pejabat ke, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump, Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lubnan, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya, namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran kepada operasi dan mandat Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses, mengalami kerosakan akan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian UNHCR Barham Saleh menggesa gencatan senjata atas dasar kemanusiaan di Sudan selain memberi amaran mengenai peningkatan jumlah penduduk yang terpaksa berpindah susulan pertempuran yang kembali tercetus di Yaman. Menurutnya, UNHCR telah mengisytiharkan darurat tahap 1 di Yaman, Djibouti dan Somalia bagi membolehkan bantuan segera disalurkan ke lokasi berkenaan. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Sistem pertahanan Rusia berjaya memintas 592 drone Ukraine di 19 lokasi pada Khamis hingga Jumaat. Menurut Kementerian Pertahanan negara itu, sebanyak 39 drone ditembak jatuh di wilayah Perm. Serangan itu bagaimanapun mengenai sebuah kemudahan perindustrian dan menyebabkan seorang terbunuh. Sementara itu, di wilayah Ulyanovsk, 8 orang cedera dalam serangan drone yang turut merosakkan infrastruktur perindustrian dan awam. Lebih 40 juta penduduk di timur laut Amerika Syarikat bersiap sedia menghadapi ribut luar biasa yang dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan negara itu, ribut yang dikenali sebagai Northeaster itu dijangka membawa tiupan angin sehingga lebih 100 km sejam di sepanjang pantai timur, melibatkan New York, Boston dan Philadelphia. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus lepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elite selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh suruhanjaya bebas lepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi Yok Yon, selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, kita dah pun boleh beristirahat hari ini kan. Seminggu bekerja, hujung minggu ni kita bersantai-santai, kita beristirahat bersama dengan saya, Aida Sezali. Halo-halo. Bukan main ceria kita hujung minggu. Yelah, inilah masanya untuk mungkin kalau siapa yang kesibukan dalam satu minggu ini, inilah peluang untuk kita me time. Inilah juga peluang untuk kita bersama yang tersayang, berkumpul dengan keluarga. Ada yang baru balik daripada beriadah, nak sambung makan pula. Mungkin juga ada yang sedang makan, menjamu selera ketika ini, mengambil sarapan pagi. Selamat menjamu selera. Terima kasih banyak-banyak sambil melakukan aktiviti koma. Sambil-sambil itu jugalah koma mendengarkan Pera FM. Semestinya Aida di sini menemani koma untuk 4 jam siaran Yop Yong sehingga jam 2 petang nanti. Pelbagai perisian yang Aida nak kongsikan dengan koma semestinya jam yang pertama dan jam yang kedua, rancangan yang diminati ramai, Dimensi Rock Jiwang menemani koma selepas ini sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum tu, Aida nak ucapkan terima kasih dahulu buat rakan setugas DJ Finas yang dah pun menemani koma untuk ruangan Gegar Pagi sebentar tadi. Jom kita nak terus layan lah, tak naklah buang masa lagi. Kita nak dengarkan lagu-lagu Dimensi Rock Jiwang, lagu yang orang kata tangkap leleh orang kata lagu-lagu yang bila kita dengar tu, teringat lah zaman-zaman dulu punya cerita, macam-macam kisah kita boleh flashback. Zaman bercinta lah, zaman putus cinta lah, zaman berpisah lah, zaman sekolah lah, semua ada. Jadi kalau korang ada cerita zaman-zaman dulu yang berkait rapat dengan lagu-lagu yang Aida mainkan nanti, ataupun kalau korang ada cadangan lagu di untuk ruangan ini, lepas tu pula ada kisah di sebalik, hantarkan ke 010-200-7055. Aida nak payung koma lagu daripada Madison, Rimba Cinta. Pada FM untuk koma aja.
1: Dimensi Rock Jiwang

0: 际网。
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Hanya di Pira FM untuk kaum mengaja.

0: Bob, cuti hujung minggu ni. Eh, jom kita pergi makan angin kat Pangkor. Atau Kinjang ke? Ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat lah. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan? Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
0: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
1: Macam inilah, kita pergi ke Pangkor dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil package rakan-rakan. 2 hari satu malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku. Tak nak melihatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke? Teluk Dalam ke? Atau Pasir Boga? Jom kita tempat sini nak.
1: Apa aku pun boleh lah. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik mana rambut. Jet ski. Kita ambil package ke Pulau Sembilan tu. Memancing lah bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik di Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.
2: Hai, saya Zena Zin untuk Komedi.
3: Terima kasih mendengar radio anda di negeri Perak, Taiping, Bandar Warisan, Bukit Larut 104.1.

sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh. Dari 9 pagi hingga 3 petang, lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berhujung minggu bersama dengan saya, Aida Sezali. Aida terus menemani koma ketika ini dalam ruangan Dimensi Rock Jiwang 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan Aida juga nak ucapkan selamat berhujung minggu buat sahabat-sahabat pendengar yang bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp Pro FM. Kita ada Syarul bersama dengan Aida dan semua warga RTM. Semoga sihat katanya. Titipan ucapan terima kasih buat DJ Finas yang dah pun bersama-sama pagi tadi. Juga Syarul kata di Taiping cuaca Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita pun dapat berita gembira di mana IPU di Perak ni pun sudah pun kembali orang kata rendah lah kan. Kita dah boleh hirup udara yang lebih sihat, Alhamdulillah. Dan juga seronok katanya Rock Jiwang kembali pagi Sabtu bersama dengan Aida pagi ini. Dan juga jangan lupalah untuk ikuti banyak lagi rancangan-rancangan lain di hujung minggu koma, seperti jam 3 petang nanti kita ada Silang Budaya bersama dengan DJ Nana. Dan juga di sebelah malam kita ada Hindi Hits bersama dengan DJ Ellie jam 9 malam nanti. Juga Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah nak ucapkan selamat pagi buat semua sahabat Perak FM dan juga rakan-rakan Facebook serta buat semua adik-adik Cici di Batu Gajah, Mas Ako, Mahira Mazni, Fazli Basri, juga buat semua DJ-DJ Perak FM dan juga buat DJ Aida katanya selamat menjalani tugas. Terima kasih Cici Ayam. Aziz, Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai. Semua lagu ada kenangan katanya. Bukannya kenangan sekadar kenangan cinta je, tapi ada lagu yang menggamit memori zaman kanak-kanak riang. Zaman sekolah, zaman remaja. Aduhai, manisnya masa yang dah berlalu kan. Kalaulah dapat kita putar kembali, tak apa, Aida akan sama-sama dengan koma, kita kembali ke masa lalu dengan lagu-lagu yang Aida akan payung dalam Dimensi Rock Jiwang ni, okay? Dan juga Suhaimi, happy dari Kampung Pisang. DJ Aida hari ni cuti cadangnya lepas makan kenduri ni, nak mandi dekat Salul. DJ Aida makan dah ke? Kalau saya, kalau Suhaimi dah makan dah. Apa makan goreng separuh? Apa yang diseparuhkan goreng tu? Separuh lagi tak masak ke? Jom, koma pergi mandi. Hati-hatilah. Kita ni pun musim hujan yang agak lebat juga. Tak menentu, kadang panas, kadang hujan. Bila hujan tu lebat betul. Jadi, jaga-jagalah ya. Mana yang mandi sungai ke? Mana yang buat aktiviti ke? Kita risau. Dan juga, ini ucapan daripada Kak Hafizah. Selamat menyambut tugasan Aida. Terus ceria katanya. Bertemankan kita lah sambil Kak masak ni. Lagu yang best diputarkan. Terima kasih Kak Afiza. Ucapan dari ini pula Pak Lee dari Tebok Rimba Simpang 3 Semanggul. Sama-sama layan Rock Jiwang ni. Jom kita layan lagi Rock Jiwang pagi ni. Ada nak sambung payung koma, belanja koma. Lagu dari Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Perfect FM untuk koma aja.

0: setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
1: hanya di PFM Radio nombor 1 Orang
2: Pek. Eh, apa ni? Ih, bestnya berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Haa, share sekarang.
3: Sabar. Haa, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, haa, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan guru-guru koma, ya? Ah, faham ke idah? Ingat koma, sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.
4: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
5: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
4: Ai, ada kecemasan ke kak?
5: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
4: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
5: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
4: Apa lagi?
5: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my.
6: Mohlah dengar yo.
7: Mohlah dengar yo. Perak FM untuk kau aja.

Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemas kini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Hai, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, Yop Yong. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Perak FM di mana aja kamu berada. Sedang beristirahat bersama yang tersayang, bersama keluarga ataupun sedang bekerja ketika ini. Overtime orang kata. Tak apa. Ada temankan kamu sambil kamu kerja lebih masa hari ini. Dan juga buat kamu yang sedang berada di Ipoh ataupun mungkin akan ke Ipoh pada 30 September ini. Mungkin itu adalah laluan ketika yang akan kamu lakukan ketika menuju ke tempat kerja ke dan sebagainya. Ini ada nak kongsikan berkenaan dengan laluan di Ipoh akan ditutup sempena Lee Tour di Langkawi, di mana beberapa laluan utama di sekitar Ipoh akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat pada 30 September ini bagi memberi laluan kepada kepada perlumbaan Lee Tour di Langkawi LTDL 2026 Stage 4, di mana Ketua Polis Daerah Ipoh SCP Muhammad Najib Hamzah berkata penutupan dan lencongan jalan akan bermula jam 10 pagi hingga selesai, ya. Terutama bagi memberi laluan kepada pelumba serta pihak yang terlibat dalam perlumbaan berkenaan. Sekali lagi ada kongsikan berperingkat pada 30 September ini. Ditutup dan dilencongkan, ya. Dan menurutnya bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah BSPTD Ipoh telah dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kawalan lalu lintas.

0: Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes kita tu.
2: Dimensi

0: demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Kak Cik, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya?
3: Hai, saya Aris Sariwatan untuk Koma Aja.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong. Selamat berhujung minggu terus bertemankan Perak FM di mana aja kamu berada. Orang-orang Ipoh boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 dan juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Cari sahaja Perak FM. Jadi boleh terus layan Perak FM. Tak payah dah kamu nak buka Bluetooth ke apa ke. Kenalah buka Bluetooth nak dengar RTM Klik dekat dalam kereta kan. Tak payah nak dengar iklan lah. Dengarkan Perak FM sahaja. Dan juga Aida nak bacakan sahabat. Betul. Ya Allah, Aida ni kenapa pagi ni dah tersasuk, tersalah sahaja. Tapi yang penting Aida nak bersama dengan koma, mungkin kerana Aida terlalu ceria untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar Perak FM. Dan Aida nak bersama dengan koma yang bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp. Ketika ini kita ada Kak Zah Taman Bertuah tengah layan Perak FM, katanya hari ni cuti. Sebabkan tak ada kelas petang ni, pagi ni, jadi bolehlah dengar sampai ke malam katanya. Best lagu Jiwang, tengah nak masak pajeri terung ni, maka tengah hari bestnya. Kat cuaca dekat Taman Bertuah katanya alhamdulillah cantik je. Macam DJ Aida, terima kasih juga. Abang Man RNR Salak, cuaca cerah ceria katanya. Cuaca pun turut ceria bersama dengan kita, alhamdulillah. Selamat hari ulang tahun ke-14 buat anak anda Aisyah Humairah binti Othman yang belajar di Sekolah Menengah Raja Perempuan Takyah Ipoh tingkatan 2 Arif. Semoga dipermudahkan segala urusan dalam pembelajaran, sihat walafiat dalam kerahmatan dan juga kasih sayang daripada Allah SWT sentiasa. Semoga menjadi anak yang soleh, dirikan solat walaupun di mana kita berada. Selamat maju jaya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Selamat ulang tahun kelahiran Aisyah Humairah, nama pun dah cantik. Semoga Aisyah Humairah kita diberikan kejayaan dunia akhirat kita ya, jadi anak soleha. Juga Abah Fendi Jelapang mengucapkan assalamualaikum Aida, selamat kembali bertugas. Bila terdengar lagu-lagu dalam rancangan Rock Jiwang, katanya teringat lagu Elikats, luka lama terguris kembali. Tapi Elikats ni macam lebih kepada balada Abah Fendi. Kalau Rock Jiwang ni dia macam lain lah, dia rock sikit tapi dia leleh sikit bila Rock Jiwang ni. Kalau Elikats ni dia lebih pada balada lah kan. Dulu bercinta dengan si kakak tapi putus di tengah jalan ceritanya. Tiba-tiba kembali pula adiknya dari melanjutkan pelajaran di sebuah universiti yang sama paras wajah kakaknya. Teringat semula semasa bercinta dengan kakaknya dulu, maka saya mengambil keputusan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur. Macam itulah ceritanya. Macam mana maksudnya bila teringatkan si kakak ni, maknanya nak jumpa kembali lah. Okay, get back orang kata. Dan juga ini Kak Ros, katanya selamat pagi, selamat berkonti, lagu-lagu yang terbaik, teringat kenangan lama mengusik jiwa. Dekat Greek redup manja je pagi ni, Kak Ros tengah buat kerja dekat luar sambil layan lagu-lagu yang Aida putarkan. Juga Mantah Shaw pun layan segmen Rock Jiwang kita pagi ni, katanya terima kasih DJ Aida memutarkan lagu Rock Jiwang mengingatkan saya pada konsert Battle of the Band live di Stadium Indramulia sekitar tahun 90-an. Banyak rock band yang buat persembahan, salah satunya kumpulan Search. Bestnya dapat pergi konsert. Jom lepas ni kalau pergi konsert bawa Aida sekali, Aida suka pergi. Dan juga ini ucapan daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor, katanya layan Rock Jiwang sambil masak-masak dengan cik suami Abdul Rahim, berdua lebih baik kan, berdua ada kamu, bukan main dia, mentang-mentang kita solo. Dia menu hari ni nasi tomato, ayam masak merah, jelatah dengan papadam. Macam best lah lagu-lagu Rock Jiwang ni, teringat zaman cinta-cinta dulu. Lepas tu pula tengah masak-masak dengan cik suami, bukan main dia ya. Dan ini pula ucapan daripada Cuintan dari Sauk, katanya cuaca dekat Sauk ni cantik, alhamdulillah. Lagu kenangan Cu waktu kalau cerita pasal dimensi Rock Jiwang ni kan, lagu daripada Left Handed lah. Lagu Ku Di Halaman Rindu, katanya ada kenangan sebaik lagu ni. Ada seseorang lah yang bagi lagu ni dekat Cu, katanya masa zaman kegemilangan kumpulan Left Handed. Cu pula memang minat habis dengan kumpulan muzik rock ni, termasuk dia dengan kumpulan Left Handed ni.
memang lagu-lagu demo ni berantulah masa tu. Salah satu lagu ku halaman ku di halaman rindu ni dulu ada Radiogram, masuk duit 5 kupang gitu. Adalah yang tujukan dekat Chu masa zaman muda-mudi dulu, apa bekerja di kedai makan di Ipoh Medan Kit, kenangan terindah katanya zaman dulu-dulu. Juga Makcik Hani Batukurau, memang tunggu lagu-lagu begini walau usia begini katanya, sebab teringat masa muda dulu, masa merajuk dulu, masa bekerja malam dulu. Oh, banyak masa nak di throwback ni. Masa dulu, masa merajuk pula, masa bekerja malam dulu. Lagu ni lah yang bernyanyi dengan rakan-rakan untuk hilangkan mengantuk. Hari ni hari lahir makcik. Wah, 26/9/1955. Alhamdulillah, selamat ulang tahun kelahiran Makcik Hani. Semoga diberikan kesihatan, juga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama yang tersayang. Seronoklah dia. Yeay, hari jadi. Queen of the day orang panggil. Dan juga Kak Enon, hari ni mendung nak hujan katanya. Lagu kegemaran Kak Enon pun lebih kepada balada ni. Kalau apa khabar di sana Ramlah Ram, kurang sesuai lah dengan kita punya segmen Rock Jiwang hari ni. Tapi apapun, I dah harapkan kalau koma dapat terus setialah bersama dengan Perak FM. Kita berkongsi cerita, kita beristirahat bersama-sama di hujung minggu dengan lagu-lagu Rock Jiwang. Dimensi Rock Jiwang menemani koma 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jom kita nak layan pula Iklim Sheila, Perak FM untuk koma aja.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Untuk semua aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat pantas mudah.
1: Hujung-hujung minggu kopi ni seronok, kamu bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu, dengar pula Perak FM. Ia pun dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk kamu aja.
2: Dimensi Rock Jiwang.
3: Dia dekat tapi jauh.
4: Hanya padamu terbuka hatiku.
5: Dimensi Rock Jiwa.
2: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari.
5: Hanya di Perak FM untuk kaum aja.

Jangan lepaskan peluang ya, lagi-lagi buat kamu yang sedang mencari peluang pekerjaan sekarang ini. Dan juga ada nak terus bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar Perak FM, kerana kita pun sudah berada di penghujung rancangan Dimensi Rock Jiwang, yang mana inilah 2 jam untuk Aida putarkan lagu-lagu Rock Jiwang, yang mana kita nak bernostalgia, nak throwback dan sebagainya kan. Macam ini daripada Hassan, katanya selamat pagi, selamat hujung minggu kepada semua Radio Perak FM. Kalau lagu favourite Hassan ni pun macam lagu yang Aida dah mainkan tadi, lagu daripada Mei, Cintamu Mekar di Hati, itulah lagu favouritenya kalau dengarkan lagu-lagu Rock Jiwang ni. Fauzinozi Manjoy pun hadir bersama dengan Aida pagi ini. Yok Manan sekitar Selangor mengucapkan selamat pagi kepada semua dan salam hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM. DJ Aida katanya saya ni suka layan lagu sendiri sebab sekarang tengah menyendiri, lagu dari Mei. Kalau macam Yok Manan memang mendengarkan menerusi Radio RTM Klik. Kalau radio biasa tak dapat, kenapa tu ada gangguan siaran ke? Oh yelah, Selangor ya. Baik, terima kasih orang Selangor mendengarkan kita di Perak FM. Julia dari Silibin dalam perjalanan pulang ke Ipoh, pergi jalan-jalan ke Pantai Remis beli ikan. Langit biru, awan guling gulung, panas. Awan guling-gulung ya, panas hari ini katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan buat Juliana Silibin kita. Dan juga semoga selamat tiba ke destinasi lah. Nanti adakah sambung lagi membacakan kiriman dan ucapan dari koma, sebab nanti seketika jam 12.30 hari kita akan ikuti Warta Perak. Terus kekal menangkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi, semestinya untuk koma aja.

0: untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
1: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aida Sazali dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Perak menyasarkan penyertaan lebih tinggi dalam Hari Cuci Malaysia 2026 daripada sasaran 200,000 peserta di seluruh negara. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Ng Chai Ching berkata, budaya menjaga kebersihan perlu dilakukan secara berterusan bukan hanya ketika program gotong royong. Beliau turut menyeru masyarakat mengurangkan penghasilan sisa, mengasingkan barangan kitar semula dan tidak membuang sampah sesuka hati. Kesemua 15 pihak berkuasa tempatan di Perak turut menjayakan program Hari Cuci Malaysia 2026 di kawasan masing-masing. Taman Rekreasi Madani TRM di Bandar Prima Teluk Intan kini menjadi TRM ke-322 yang disediakan KPKT. Menteri KPKT Nga Koming berkata 110 TRM sedang dilaksanakan tahun ini dengan 12 sudah siap dan 98 lagi dalam proses pembinaan. Taman seluas 5 ekar itu dilengkapi tasik rekreasi, laluan jogging, gelanggang sukan, kawasan permainan kanak-kanak dan stesen kecergasan. Turut disediakan laluan refleksologi, gazebo, tandas dan 84 petak tempat letak kenderaan. Seramai 100 pelajar terpilih di Parlimen Teluk Intan menerima bimbingan menerusi program Anak Angkat Menteri KPKT 2026. Program itu memberi tumpuan kepada pembangunan sasia, motivasi dan keyakinan diri selain membantu pelajar merancang hala tuju pendidikan. Menteri KPKT Nga Komeng berkata pendekatan itu membantu memastikan latar belakang keluarga tidak menjadi halangan kepada kemajuan pendidikan. Program berkenaan merupakan salah satu daripada tiga komponen utama program Nekad Kecemerlangan Madani Teluk Intan. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamarudin. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook dan Threads Berita RTM Perak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tapos saya workout. Orang Kuala.
1: Orang Kuala. Kuala daerah mana, Mika?
0: Garang. Depan kotak kereta api. Jambatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Buat projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah. Bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Kita tengok ni siapa gamuknya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jalan Tolang. Jalan Tolang kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk

0: Eh Bob, cuti hujung minggu ni. Eh jom kita pergi makan angin kat Pangku. Atau Kinjang ke? Ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat je. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan? Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
0: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
1: Macam ni lah, kita pergi ke Pangku dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil package rakan-rakan. 2 hari 1 malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke? Teluk Dalam ke? Atau Pasir Bogak? Jom kita tempat kiri nak.
1: Apa aku pun boleh lah kau. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik panah rambut. Jet ski. Aku ambil package ke Pulau Sembilan tu. Memancing lah bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.
2: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
3: Puh, main sedap dia. Je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
4: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
3: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, pasik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM. Untuk korang aja.

Selamat tengah hari buat pendengar setia Perak FM Yop Yong yang ketika ini mungkin sedang menjamu selera kan. Makan tengah hari pula kalau tadi kita dah habis, dah breakfast. Sekarang ni dah masa untuk makan tengah hari lah pula. Mungkin ada juga yang sedang dalam perjalanan bercuti. Ada tempat-tempat destinasi yang ingin dituju bersama yang tersayang. Ataupun buat yang tengah bertugas ketika ini. Dan juga ada yang berkongsikan dengan Aida on the way nak ke Kenduri hari ini. Juga ada ucapan daripada sahabat-sahabat pendengar di ruang WhatsApp Perak FM, ada nak terus bersama dengan Koma. Antaranya Yong Mawar Perak Taman Mesra Rakyat Kampar mengucapkan selamat tengah hari buat semua pendengar setia. Cuaca elok panas kat Mawar, kudap-kudap keropok lekor ni ha. Kurang makan sikit-sikit lah katanya, nanti nak pergi makan Kenduri je. Kak Mawar pun samalah ni, nak pergi Kenduri tengah hari ini. Juga Kak Saidah Kampung Rapat Jaya Tambahan mengucapkan selamat bertugas hari ini, nak pergi Kenduri. Jadi selamat beristirahat untuk semua geng CJU dan juga buat semua sahabat-sahabat yang mengenali akak khasnya, dan juga buat rakan sekerja di dapur Saidah, Amy Honda, Anita Kamarudin, Rusni dan Lia. Juga ucapan dari Kak Haziza Baha dari Tasik Ipoh hadir mengucapkan selamat berkonti. Kalau tadi kita layan lagu Rock Jiwang, katanya terbaik ada lagu Rock Jiwang tengah pagi tadi. Layan-layan sambil santai-santai di rumah. Dan juga dengan ucapannya selamat hujung minggu buat semua sahabat grup CJU. Semoga ceria-ceria selalu hendaknya. Munir Silibin pun menemani, katanya kalau lagu Rock Jiwang ni kebanyakannya yang Munir layan ni lagu-lagu Om Putih katanya. Dulu rajin layan gig, sekarang layan masjid lah gitu. Tapi rock jiwa, memang rock metal memang on katanya. Juga ini ucapan daripada Kak Nor Lekir. Cuaca panas dah sekarang ni. Jadi jangan kerapkan aktiviti luar rumah lah. Kalau panas ambil air masak secukupnya, nanti sekarang pening pula kepala main tengah-tengah panas tengah hari gambang ni kan. Tok Tan juga mendengarkan lagu-lagu yang Aida putarkan tadi di ruangan Dimensi Rock Jiwang, tengah masak juadah makan tengah hari, daripada Tok Tan Trong Taiping Perak. Juga ucapan sekali lagi katanya Aida ada pembetulan untuk ucapan hari jadi tu, boleh ke? Bolehlah untuk Abang Man kita, Aida ucapkan sekali lagi ucapan hari jadi, ya ada pembetulan sikit tadi. Katanya hari lahir, selamat menyambut hari lahir buat anak anda Aisyah Humairah binti Osman yang ke-16 tahun tingkatan 2 Naim. Baik, semoga menjadi anak yang soleha ya. Semoga dipermudahkan urusan dalam pembelajaran, juga menjadi anak yang berjaya di dunia akhirat, sentiasa menghormati orang di sekeliling dan menjadi seseorang seorang insan dan individu yang dihormati juga buat Aisyah Humairah kita. Dan juga nanti ada bacakan lagi ucapan Koma ya. Jom kita nak layan lagi lagu-lagu tengah hari ini sebab ramai yang ke Kenduri kahwin selepas ini di tengah hari ini. Juga buat pengantin baru, ada nak ucapkan selamat pengantin baru, semoga bahagia hingga ke jannah.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas. Dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000, anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
3: Hai, saya Nabila Razali. Jangan lupa dengarkan Perak FM untuk komen aja.

Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Yop Yong, cuaca pun cantik kan? Secantik Yong yang mendengarkan Sebergaya Yop yang bersama dengan kami di Pure FM ketika ini. Ada temankan koma sehingga jam 2 petang nanti di ruangan Yop Yong. Ramai yang hantar ucapan buat Aida di ruangan WhatsApp Pure FM. Terima kasih Aida ucapkan sambil-sambil koma melakukan aktiviti hujung minggu. Sambil itulah koma bersama dengan Pure FM. Juga buat pengantin baru yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mengadakan kenduri, bertemu balik dengan keluarga kan, dengan rakan handai, sahabat, juga saudara mara, dan ada juga doakan semoga segalanya dipermudahkan hari inilah. Dan dia nak terus bacakan ucapan daripada sahabat-sahabat pendengar. Ini ucapan daripada Rohani Aludin dari RPT Air Hitam Labu Kampar. Katanya ucapan khas buat anak saudara yang melangsungkan perkahwinan di Labu Kubung, Cenderung Balai hari ini, buat Syarul Naim dan juga Nurul Natasha. Dalam perjalanan menuju ke sana bersama dengan pengantin, bawa pengantin lah ni, nak berarak ya. Juga ini ucapan daripada Abang Boboy Sungai Tiang, nak ditujukan kepada isteri tersayang yang sedang masak ikan bawal, masak kari, dan saya campur juga buat member-member Perak FM katanya. Bersama dengan Aida juga, ini baik ah. Siapa ni? Yop Manan tadi katanya, tadi yang kata tengah menyendiri tadi tu disebabkan orang rumah pergi menghadap Ilahi. Jadi buat mereka yang sudah pun pergi, kita sedekahkan Al-Fatihah, kita doakan buat mereka, semoga mereka sentiasa dicucuri.

Jadi kamu kena kemaskini resume sekarang sebab mungkin inilah peluang kerjaya yang kamu cari. DMH Hotel Ipoh 9 pagi hingga 3 petang pada 30 September. Juga ada kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 1.10 minit tengah hari akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Juga seketika nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama. Kita akan ke Angkasa Puri. Jadi terus kekal dengan KPR FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kau macam.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada?

0: tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nombor 010-200-7055. Hai.
1: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak FM.
1: Ke mana tu? Belum kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Sebab dah lambat ni.

0: 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan saya Aida Sezali dan buat kamu yang sedang mencari kerja, Aida kongsikan untuk kamu tidak melepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Juga saya dah kongsikan info solat di mana tadi tepat jam 1.10 minit tengah hari sudah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menaikkan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Sekali lagi ada kongsikan 1.10 minit tengah hari tadi. Juga kita akan ikuti rancangan perkongsian ilmu rancangan Ida'ul Islam bertajuk Istighfar. Terus kekal mendengarkan Pira FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.
1: Pesanan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salah, as-salah, thumma malakat aymanukum." Sadaqa Rasulullah. Maksudnya, peliharalah solat. Peliharalah solat dan hamba-hamba yang di bawah tanganmu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah antara pesanan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kewafatan baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, sebesar mana pun batu-batu yang keras, ia tidak akan mampu menegakkan sebuah istana yang tersergam indah tanpa ada tiang yang kukuh. Solat itu ibarat satu komunikasi antara seorang hamba dan penciptanya. Jadi, semakin baik komunikasi tersebut, maka lebih banyak manfaatnya akan diperoleh dalam kehidupan. Seperti istana sebentar tadi, sekiranya rosak tiang istana tersebut, maka runtuh seluruh bangunan. Begitu juga dengan solat. Sekiranya rosak solat kita, maka runtuhlah kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka, marilah sama-sama kita memelihara dan berdisiplin dalam mengamalkan ibadah solat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Kan? Kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anakku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Yong, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai peneman hujung minggu koma. Teruskan kesetiaan koma bersama dengan kami 18 jam sehari. Tugasan Aida menemani koma dalam ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang pun menghampiri ke penghujungnya. Jadi sebelum Aida mengundurkan diri, Aida nak kongsikan sekali lagi yang terakhir kalinya untuk hari ini. Kalau koma sedang mencari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Jadi anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Kemas kini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari-cari selama ini. Sebentar nanti kita akan sama-sama ikuti rancangan tausiah bertajuk Selamat Dari Neraka. Juga jangan lupa juga untuk ikuti jam 3 petang nanti Silang Budaya Mohlabun bersama dengan DJ Nana. Dan juga malam, sebelah malam pula semestinya ada hiburan terbaik untuk koma, Hindi Hits bersama dengan DJ Eli pula jam 9 malam nanti. Jadi semestinya di Perak FM ada hiburan, ada informasi, juga ada perisian-perisian yang terbaik kami akan sajikan untuk pendengaran koma dan kita bersama. Terus kekal mendengarkan Perak FM. Sekian dahulu daripada saya, Aida Sazali. Assalamualaikum, sehingga kita bersua lagi. Bye-bye, selamat berhujung minggu.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Hey, Wahid. Ni ke perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Pit. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-70-55.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-70-55. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-70-55. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
5: Kalau kita sudah meleman pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
6: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
4: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
7: Baiklah saudara, kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Selamat dari Neraka yang disampaikan oleh yang berbahagia, Datuk Haji Zamri Hashim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukminin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, pada hari ini kita akan sambung insya-Allah subhanahu wa ta'ala mudarasah kita. Kita menyentuh tentang perkara yang ketiga yang diberitahu oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ya bna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Bermaksud, wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku, dengan sepadat bumi ini membawa dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan memohon ampun kepadaku dan tidak mensyirikkan aku, maka aku akan datangi kamu dengan sepadat bumi juga pengampunan. Masya Allah. Syarat utama adalah jangan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billah min zalim. Untuk itu, tajuk hari ini adalah subtopik nombor 22, iaitu selamat dari neraka, ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan, ya Allah, apalah kiranya. Kami memohon supaya kami ini diselamatkan daripada neraka. Yang mengikuti, menghadiri mudarasah ini, ya Allah. Diselamatkan kami daripada api neraka. Termasuklah yang tidak mengikuti mudarasah kita pada pagi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima. Amin ya Rabbal Alamin. apabila tauhid. Tauhid bermaksud mengesakan Allah. Dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah itu sempurna. Tidak ada berbasa-basi, tidak ada perkara-perkara yang lain yang merosakkan keikhlasannya. Dan semua syarat-syaratnya telah dipenuhi. Sama ada syarat itu kita penuhi dengan lidah kita. Kita bercakap yang baik-baik, banyakkan berzikir kepada Allah, melarang lidah kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Hati kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala, takut dan harap yang kita telah lalui sebelum ini. Harap tanpa takut menyebabkan kita ini tertipu. Takut tanpa harap menyebabkan kita putus asa. Alhamdulillah, TikTok audio amat jelas. Terima kasih Puan Samsiah Dolmat. Dan, jadi itu kerja hati kita. Mengharap dan takut. Mengharapkan, kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Dan kita takut. Kita takut azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya adalah anggota tubuh badan kita sebagai penterjemah terhadap keimanan kita. Ataupun berkaitan dengan hati dan lidah ketika datangnya ajal. Anggota badan ketika itu barangkali sudah krem, sudah kaku. Maka yang tinggal pada hujung-hujung kehidupan kita di dunia ini adalah hati dan lidah kita. Dan ketika datangnya ajal, kita mengakhiri hidup kita, lidah kita dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga kita, hati kita ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dapat kita penuhi, kita akan mendapat keampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Terselamat daripada seksaan neraka secara keseluruhannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi peranan besar yang perlu untuk kita perhati adalah lidah kita, hati kita dan tubuh badan kita. Hati kita, lidah kita dan tubuh badan kita. Pastikan tuan-tuan sekalian ia tetap kekal di dalam tauhid, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyiduna Muadz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Muadz, engkau tahu tak apa hak Allah ke atas hamba-Nya? Seperti mana biasa, Muadz akan menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Allah ke atas hamba adalah ayabuduhu, hamba itu wajib untuk mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah. Wala yushriku bihi syai'a, dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu pun. Itu hak yang perlu kita sebagai hamba menunaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu kita tunduk patuh secara total seperti hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mensyirikkannya. Itu hak kita. Apa pula hak Allah? Apakah hak kita ke atas Allah? Bukan memaksa, tidak. Tetapi ini dijanjikan oleh Allah, atadri ma haquhum alaihi. Tahukah kamu apakah hak mereka ke atas Allah? Bukan bermaksud memaksa Allah, tidak. Tetapi dipetik daripada beberapa ayat Quran, itu janji Allah. Qala, dijawab oleh Sayyiduna Mu'az, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, berkata Nabi SAW, maknanya kalau seorang itu menghambakan secara total kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, maka ia berhak untuk mendapat haknya ke atas Allah adalah alla yu'adzibahum, bahawa Allah tidak mengazabkannya. Allahu Akbar. Sekali lagi kita ulang tuan-tuan sekalian, nampak statement ataupun hadis ini mendatar begitu mudah kita faham. Tapi nanti susah kita nak faham tatkala seperti mana yang saya ceramahkan sebelum ini, baca teks ini mudah faham, straightforward. Tetapi kita susah nak faham kalau sekiranya berlaku pertembungan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Sebab saya rasa saya susah nak faham itu mengapa? Kerana ramai orang tahu tentang kewajipan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila berlaku pertembungan, maka tidak sedikit waktu ataupun momen seseorang itu mendahulukan kehendaknya daripada kehendak Allah Taala. Yang itu saya susah nak faham. Mengapa? Kerana ialah kadang-kadang nafsu itu melepasi daripada hukum hakam syarak. Jadi tetapkan ini perlu untuk kita sama-sama fikir untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maknanya hak Allah ke atas kita, kita menyembahnya dan tidak syirik. Hak kita terhadap Allah ialah kita tidak akan mendapat azab daripada Allah kalau kita memenuhi ciri-ciri tadi ini. InsyaAllah, tuan-tuan sekalian. Ayat yang menakutkan di saat akhir ketika ajal menghampiri kita, kita digoda oleh iblis. Wal-iyadzubillah, kita tergelincir di situ kerana lemahnya kita di saat itu. Mengapa kita lemah di saat itu? Ketika kita tidak lemah, ketika kita tidak kuat, kita tidak serius untuk menyediakan bekalan menghadapi saat itu. Wallahu'alam. Baik. Dalam kitab Al-Musnad dan lainnya, daripada Ummu Hani, bahawa Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah, la yasbiquha amal, wa la tatruku zamban. Kalimah la ilaha illallah, semua amal kebaikan tidak dapat menandinginya, dan ia menghilangkan segala dosa. Oh, saya tak bawa teks Arabnya. Dalam kitab Al-Musnad juga, bahawa Syaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda kepada para sahabat. Nabi memesan kepada para sahabat, angkatlah tanganmu semua dan ucapkanlah doa kepada Allah, la ilaha illallah. Kami pun mengangkat tangan. Beberapa ketika kemudian Rasulullah SAW menurunkan kembali tangannya dan berkata, ya Allah, engkau utuskan aku dengan kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. Engkau perintahkan aku supaya melaksanakannya. Tengok tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah bukan hanya ungkapan, dia ada tuntutan. Saya ulang tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah bukan hanya ungkapan, tetapi di sana ada tuntutan pelaksanaannya. Panjang ceritanya ini tuan-tuan sekalian. Sebab itu tidak berpada hanya dengan mengungkap la ilaha illallah itu syarat minimum untuk masuk syurga. Tapi barang diingat, orang yang masuk syurga itu tidak semuanya direct terus masuk syurga. Tetapi ada kalanya ditransitkan dalam neraka, wal iyadzubillah. Namun oleh kerana ada la ilaha illallah, akhirnya dia masuk dalam syurga, tetapi telah merasai azab sengsara yang tidak tertanggung dalam neraka. Kenapa? Hanya mengungkap la ilaha illallah, tuntutan-tuntutan pelaksanaan la ilaha illallah itu tidak dilaksanakan. Ini yang disebut oleh Nabi. Ya Allah, engkau utuskan aku dengan la ilaha illallah dan engkau perintahkan aku melaksanakannya. Dan engkau berjanji kepadaku bahawa syurga sebagai balasannya disebabkan kalimah tersebut. Dan sesungguhnya engkau, ya Allah, tidak pernah memungkiri janji. Kemudian baginda bersabda, abshiru, bergembiralah kamu semua. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu. Alangkah indahnya, tuan-tuan, kalau kita ada di situ pada saat itu. Allahu Akbar. Jadi poin besar di sini, tuan-tuan sekalian, banyakkan la ilaha illallah dan sedaya upaya melaksanakan tuntutan-tuntutannya. Apa tuntutan la ilaha illallah itu? Tuntutannya nombor satu bagi saya, tidak memahami, jangan memahami la ilaha illallah hanya sebagai satu ungkapan. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tiada sistem yang paling adil kecuali sistem Allah. Bila sebut sistem, itu adalah kehidupan kita. Apa yang Allah turunkan ia sebagai syariat, ada halalnya, ada haramnya. Itulah, tuan-tuan sekalian, tuntutannya. Tuntutan untuk menegakkan sebuah masyarakat, ummah fadilah. Untuk menegakkan semula tamadun, memerintah dunia ni, order baru Islam, 2-1-2-1 tentunya. Paksi-paksi kuasa nasional, tiang-tiang menegakkan negara ini, perlu diambil oleh orang Islam. Tuan-tuan sekalian, ini adalah tuntutan-tuntutan la ilaha illallah. Allah. Baik. Kita doakan semua yang tidak sihat hari ini diberikan kesihatan dan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Hadis ini ditafsirkan mengikut perbincangan yang lalu, iaitu perlu bertaubat dahulu dan melakukan amal soleh. Ini penting juga untuk kita fahami. Tidak berpada dengan la ilaha illallah berzikir beratus ribu kali, tetapi dosa yang lepas dibiarkan begitu saja tanpa ada rasa taubat, dan tuntutan-tuntutan la ilaha illallah tidak dilaksanakan, cuma berpada dengan la ilaha illallah. Allah berfirman, tengok, dimulakan dengan taba, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini tuan-tuan syarat asas Allah nak tukarkan kejahatan-kejahatan kita itu jadi kebaikan. Tuan-tuan, kita berkewajipan untuk menukarkan rasa lazat bermaksiat dan juga berdosa satu ketika dulu menjadi pahit dan jijik. Itu tugas kita. Maka timbul perasaan kita bertaubat dan kita kambus balik perkara yang kita buat silap dulu dengan amal soleh. Kalau itu berlaku, Allah akan tukar kejahatan-kejahatan yang kita buat kepada kebaikan, kerana Allahu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Jika semasa hidup seorang itu perasan dirinya selepas bangun daripada tidur ada air liur terkeluar membasahi mukanya, adakah itu tanda nanti akhir hidupnya dia akan mati suhur khatimah? Tidak. Bukan begitu, tuan-tuan sekalian. Apa maksud 2-1-2-1 itu, Ustaz? Maksud 2-1-2-1 itu adalah Sekarang kita sudah 20-26. Kita jatuh khalifah kita, Khalifah Utsmaniyah jatuh tahun 20-24. Jadi dah 100 tahun kita jatuh. 1924 khilafah jatuh. 2024 100 tahun kita dah jatuh. Bila kita jatuh, bukan jatuh tersungkur. Semua sistem-sistem kita semua jatuh. Ekonomi kita bukan lagi ekonomi Islam, ekonomi kapitalis. Sistem sosial kita bukan lagi sistem ummah fadilah, tetapi sosialis ada, komunis ada, macam-macam. Jadi perlu tempoh 100 tahun kita kena bina balik tamadun kita yang tersendiri. Maka kita letakkan target 2121. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita sebut dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan. Tuan-tuan tu maksudnya kita semua perlu untuk melihat mesti ada langkah intervensi untuk melandai dan mencantumkan umat Islam dengan kehidupannya. Umat Islam dengan kehidupan umat Islam dengan Islam. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya tidak ada langkah menyelamatkan, melandaikan atau intervensi, kehidupan umat Islam semakin jauh daripada Islam itu sendiri. Maka untuk itu kena ditegakkan PKN, paksi-paksi kuasa nasional. Ketenteraan, maritim, sumber alam, perbandaran, budaya, ekonomi dan sebagainya yang merupakan tiang-tiang penegakan umat yang perlu umat kuasai. Nah, itu yang saya maksudkan wawasan 2121, wawasan tuan-tuan, wawasan kita semua, iaitu kita nak menggantikan New World Order yang dikepalai oleh kepala-kepala jahiliah yang menjauhkan umat Islam dari Tuhannya, untuk kita kembalikan umat Islam kepada Tuhannya semula. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Setakat ini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Esok hari Khamis, insya-Allah kita akan bersua semula pada waktu yang sama. Rasanya esok adalah siri terakhir. Alhamdulillah. Kita menekuni 40 hadis Imam Nawawi. Selepas itu kita masuk kepada tajuk baru insya-Allah, iaitu kitab Mawsu'ah, ensiklopedia. Ensiklopedia cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setakat ini dulu, mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggores rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadza sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
7: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Selamat dari Neraka yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah meleman pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.

0: dengan lagunya Barang Yang Lepas Jangan Dikenang. Ia menyerujuk kepada kata-kata orang-orang terdahulu supaya kita tidak terlalu terikat dengan perkara yang telah berlalu. Selamat berbahagia buat anda semua. Salam hari Sabtu. Bertemankan anda di sini, Mesir Ruangan Moge Bang menemani anda dari jam 2 petang hingga 7 malam. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya hari ini ya. Dan sebelum kita meneruskan lagi Ruangan Moge Bang untuk edisi hari ini 26 September 2026 hari Sabtu bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih terlebih dahulu diucapkan buat Aida Sazali yang baru saja menemani anda seketika tadi mengisi ruangan Yop Yong dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Diharapkan anda terus bersama Nana pula dalam Ruangan Moge Bang hari ini. Dan teruskan lagi kesetiaan anda bersama Pera FM sehingga jam 12 tengah malam nanti sehingga tamat siaran lah . Barulah cukup 18 jam sehari menemani anda. Seperti biasa dalam Ruangan Moge Bang, jam pertama ini anda akan disajikan dengan lagu-lagu kenangan era 80-an dan juga 90-an. Yang mana sekejap saja lagi anda akan dihiburkan lagu dari persembahan Rohayu Majid, Selendang Rindu. Juga ada kumpulan Aero, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Layan terus Pera FM, semestinya untuk koma je.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Pera FM.

0: 6 di PICC Putrajaya bersama membina negara bangsa. Dibawakan khas oleh Kementerian
1: Perbankan Negara. Tak, Katie, ke mana tu dalam kabut nampaknya?
2: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lambat ni. Akak pergi dulu ya.
3: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
4: Perak FM, hiburan berinformasi.
5: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
6: Terima kasih dengan Perak FM Koma.

0: selamat beristirahat untuk anda yang mana hari ini adalah hari cuti buat anda semua. Hari ini mungkin dah hari yang paling ditunggu-tunggukan dalam seminggu kan. Jadi mungkin hari ini adalah hari yang dapat kita luangkan masa bersama seisi keluarga. Jadi kita gunakan hari yang ada ini, masa yang ada ini dengan sebaiknya dengan melakukan pelbagai aktiviti yang menarik dan berfaedah. Terutama sekali buat kita yang berkeluarga supaya kasih sayang kita seisi keluarga semakin erat. Kan? Semoga berbahagia selalu sambil bertemankan Opera FM di sini. Nana menemani anda juga sehingga jam 7 malam di ruangan Boh Gebang. Adapun 2.33 minit petang. Panduan untuk anda yang memandu ketika ini. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Kalau kata ada yang tersekat dalam sedikit kesesakan di jalan raya, diharapkan anda bersabar kerana apa, semua pun nak selamat tiba ke destinasinya dengan selamat dan cepat. Tapi maklumlah, kadang-kadang dalam perjalanan tu kan macam-macam dugaan. Jadi untuk anda, Nana nak kongsikan sikit info yang mana dimaklumkan melalui laman X Plus Traffic, kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 309.8 hingga kilometer 307.6 arah utara dari Tapah ke Gopeng, lorong kecemasan ditutup, trafik sesak. Jadi sambil memandu tu, patuhi juga arahan papan tanda dan doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan Opera FM dalam perjalanan anda. Untuk seketika nanti, anda akan dihiburkan lagu dari Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, juga ada Scorpion, Still Loving You, juga Medicine Menanti dengan lagunya Kerana Cinta. Berat FM Tok Koma je.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya,
1: satu suara, satu jiwa.
3: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

Baik, saya teruskan kesetiaan anda bersama Perak FM. Sekejap saja lagi kita akan bersama dalam rancangan Silam Budaya Molabun petang ini, yang mana kita akan sembang-sembang santai mengenai Perak dulu dan sekarang. Kalau anda ada cerita perkembangan tempat anda dulu macam mana, sekarang macam mana, ataupun mungkin nak cerita juga lah apa yang anda, pengalaman anda di

Satu ketika dulu yang dulunya lain, sekarang dah pun lain. Jadi boleh kongsikan bersama Nana sebentar nanti mesti rancangan Silang Budaya Moh Labun sekejap saja lagi. Yang nak kongsikan cerita, anda boleh hantarkan melalui kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Dan jangan lupa juga untuk tonton secara langsung menerusi Facebook Perak FM. Kita akan bersiaran sekejap saja lagi. Jadi terus layan Perak FM. Untuk koma je.

0: apa dia buat? Kipo.
1: Dengan cerita, Ipoh makan sedap.
0: Ish, kalau pasal makan, bukan Ipoh je. Satu perak sedapnya.
1: Betul.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Yuk. Dah pun 3.16 minit petang ketika ini. Seperti biasa hari Sabtu kita ada apa? Kita ada silang budaya Mohna Bun petang ini. Jadi untuk petang ni kita nak berkongsi cerita, kita nak berlabun santai petang ini dengan tajuknya Perak Dulu dan Sekarang. Kalau kita ceritalah pasal dulu kan, macam-macam yang kita telah pun lalui. Terutamanya untuk negeri Perak ni, satu skop yang besar, dan negeri Perak ni juga bukan negeri yang biasa-biasa. Negeri kedua terbesar di Semenanjung Malaysia, kaya dengan sejarah, budaya, makanan dan kisah-kisah yang membentuk identiti masyarakat. Jadi kalau kita sebut kalau Perak hari ini, orang mesti ingat Ipoh, Taipei, Kuala Kangsar, Teluk Intan, Lumut, Pulau Pangkor dan macam-macam lagi. Tapi tahu tak koma, yang sebenarnya dulu Perak terkenal sebagai antara pengeluar biji timah terbesar di dunia. Dan disebabkan biji timah, inilah bandar seperti Ipoh berkembang dengan pesat. Jadi kalau dulu, satu masa dahulu kawasannya hutan dan lembah, akhirnya berkembang menjadi bandar yang kita kenali hari ini. Dan kalau kita sebut pasal Ipoh, mungkin ada yang terbayang kepada kita adalah bandar yang tenang, penuh dengan kafe menarik. Memang kalau di Ipoh ni banyak kafe-kafe yang bercirikan hipster, itu memang sangat terkenal di Ipoh. Juga ada taman rekreasi dan juga tasik-tasik yang menarik. Korma pilih je nak yang macam mana, tempat korma nak beristirahat. Suka lihat tasik, suka nak orang kata minum-minum santai di kafe-kafe yang menarik sambil bergambar. Taman rekreasi juga banyak di Ipoh ya. Dan sebenarnya tahu tak, satu ketika dahulu Ipoh juga merupakan antara pusat pelombongan biji timah yang paling penting di dunia. Okey, kalau cerita pasal dulu-dulu, selain pada perkembangan ekonomi, kita juga banyak dengan kaya dengan makanan tradisi. Mungkin dulu sangat popular, tapi sekarang ni dah kurang ataupun susah kita nak jumpa. Sambil-sambil kita berlabun petang ini, kita dengar lagu. Kalau kata anda juga pendengar Perak FM, nak kongsikan cerita koma, boleh je. Sambil-sambil kita dengar lagu, kita imbau semula kenangan kita dulu-dulu. Macam mana gaya hidup kita dulu-dulu kan? Boleh kongsikan bersama Nana petang ini. Mesti ruangan Mohna Bun, anda boleh hantarkan cerita anda di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Kejap lagi kita sambung berlabun dalam silang budaya Mohna Bun. Kita nak dengarkan lagu dahulu dari Faizah Tahir, Ragaman. Perak FM, tengok rumah je.

Yeah, one more time, Mr. Agaman. Okay, dapat 3.23 minit dah petang. Kita dalam segmen Silang Budaya Melabur petang ini. Kita nak cerita dulu dan sekarang. Dulu lain, sekarang lain. Kalau Abang Fendi ni katanya, Abang Fendi berkongsi ceritanya petang ini. Ya Allah. Dan dia pun nak berbunyi. Dan lah pun. Okay, Abang Fendi kata, saya orang Parit. Kini Pekan Parit dah banyak perubahannya. Dulu tak ada bank, sekarang ni dah ada. Dulu ada bot tambang, sekarang ni dah tak ada kerana dah ada jambatan yang menghubungkan seberang sini dengan seberang sana. Ya, di Sinun lah, ya. Dan dulu banyak kedai bazar, sekarang ni dah tak ada. Kalau cerita pasal makan, kalau dulu mi hailam orang bukan Melayu yang buat, tapi sekarang ni dah ada kedai Melayu yang buat di sebelah balai bomba itulah. Itulah serba sedikit perubahannya. Dulu lain, sekarang lain. Ada yang dulu ada, sekarang dah tak ada. Itulah kalau cerita pasal Pekan Parit. Ni apa yang Abang Fendi dari Jelapan kongsikan. Baik, Nenek nak kongsi sambung lagi serba sedikit mengenai sejarah Ipoh. Ya. Dan kalau cerita pasal Ipoh ni, satu masa dulu di sekitar penghujung abad ke-19 hingga abad ke-20, aktiviti pelombongan berkembang begitu pesat. Dan ribuan pelombong datang mencari rezeki dan ekonomi kawasan ini berkembang dengan sangat cepat. Malah kemajuan Ipoh yang kita nikmati hari ini banyak bermula daripada hasil industri pelombongan. Dan menarik juga mengenai Ipoh ni, tasik-tasik yang kita lihat di sekitar Ipoh sekarang ni sebenarnya mempunyai kisah tersendiri. Banyak daripada tasik ini merupakan bekas kawasan lombong yang ditinggalkan selepas aktiviti pelombongan berakhir. Jadi lama kelamaan kawasan tersebut dipenuhi air dan berubah menjadi tasik yang indah. Banyaklah jadikan tasik dah di naikkan kawasan tersebut menjadi satu tempat rekreasi juga untuk anda lawati. Kalau kata kita nak menghabiskan masa hujung minggu, mungkin tak nak pergi jauh, dalam Ipoh pun banyak juga lokasi yang menarik. Jadi antara tempat yang boleh dicadangkan untuk anda lawati, iaitu yang ini memang namanya sangat terkenal, antara kawasan terkenal dengan tasik bekas lombong ialah sekitar Gunolang, Taman Rekreasi Dr. C. Navasagam dan beberapa kawasan di pinggir bandar Ipoh. Dan hari ini tempat-tempat ini menjadi lokasi riadah rekreasi dan tarikan pelancongan. Dan selain daripada itu, terdapat juga kawasan seperti Lahad, Mengelembu, Falim, juga mempunyai hubungan rapat dengan sejarah pelombongan. Dan dahulu kawasan-kawasan ini sibuk dengan aktiviti ekonomi yang berkait rapat dengan industri biji timah. Dan apabila industri ini berkembang, penempatan penduduk juga turut bertambah dan akhirnya kawasan ini membentuk komuniti yang terus berkembang sehingga ke hari ini. Itulah jadi dari bermula dengan kawasan pelombongan biji timah dan akhirnya kawasan ini menjadi satu tempat yang berkembang dengan pertambahan penduduk. Okey, sambung lagi nanti ceritanya mengenai satu tempat yang mempunyai serba sikit, sedikit demi sedikit perkembangan dari segi penempatan dan juga ekonominya. Sekejap saja lagi. Kita nak dengarkan lagu seterusnya ini dari Misha Omar, Idria. Untuk koma aja.

Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

0: Sedang cari kerja? Jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temuduga terus dengan majikan. Jadi, kemaskini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.
1: Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabunlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
2: Disinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
0: Baik, terima kasih buat anda yang terus setia bersama Perak FM di mana-mana jua anda berada. Dan sekarang kita bersama dalam rancangan Silang Budaya Mohlabun sehingga jam 4 petang. Kita nak labun apa? Perak dulu dan sekarang. Selain pada perkembangan ekonomi ataupun perkembangan di tempat anda, kita juga nak kongsikan mengenai apa yang ada dulu tapi ada sekarang tapi susah sikit nak jumpa. Antaranya, selain daripada kita dah cerita pasal makan lah kan, ramai orang suka makan termasuklah Nana. Takkan Nana seorang, ramai lagi kan yang suka makan-makan. Jadi hari ini nak kongsikan kepada anda iaitu bubur roti kapal atau turut dikenali sebagai pengat roti kapal. Siapa ingat lagi menu ni? Katanya kalau kata ikut perkongsian ni, bubur roti kapal ni merupakan antara pencuci mulut tradisional yang mungkin ataupun jarang kita jumpa hari ini. Hidangannya dikaitkan dengan kawasan Perak Tengah seperti Kuala Kangsa, Parit, Bota dan Lambor. Ni pengat ni menggunakan roti kapal sebagai bahan utama, kemudian dimasak bersama santan, gula, garam dan daun pandan. Sikit aja dia punya bahan-bahannya untuk menghasilkan bubur roti kapal ni. Dan teksturnya serta rasa roti kapal ni mempunyai menjadikan bubur ni berbeza daripada pencuci mulut tradisional yang lain. Jadi untuk generasi yang membesar sekitar era 60-an hingga 80-an, bubur roti kapal ni mungkin membawa kembalilah kenangan tentang kehidupan yang sederhana. Jadi roti kapal yang keras dan tahan lama ni dipercayai digunakan sebagai bekalan ketika perjalanan jauh, manakala apabila dimasak bersama kuah santan dan gula, ia berubah menjadi hidangan yang lembut, manis dan berlemak. Ada juga yang menambah sagu untuk memberikan tekstur yang lebih menarik. Dan pada masa kini, roti kapal semakin sukar didapati dan ada yang menggantikannya dengan roti Osborne. Tapi rasanya tak seperti samalah macam versi yang pernah dinikmati satu ketika dulu. Tapi kalau ikutkan sejujurnya lah, Nana sendiri pun tak pernah rasa dan tak pernah jumpa bubur roti kapal. Tapi namanya sangat popular sebagai satu pencuci mulut ni zaman dulu-dulu. Siapa pernah rasa? Cakap boh. Jadi terima kasih juga buat yang hadir di live Facebook kita. Ada Kak Ita Chok, Kak Zah Taman Bertuah. Waalaikumsalam. Muhammad Manan juga. Siapa lagi? Ibrahim Mat Akib. Terima kasih yang hadir pada petang ini. Kalau sambil-sambil kita tonton live tu, kalau ada cerita zaman dulu-dulu nak dikongsikan kepada Nana, bolehlah hantarkan. Mesti kirimkan WhatsApp ataupun anda boleh komenkan ruangan komen. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook Perak FM. Jadi untuk anda sambil santai-santai, kita berlabun sambil anda minum petang. Mana tahu kok-kok petang ni ada yang buat bubur roti kapal ataupun pengat roti kapal ni. Sambil dengarkan silang budaya, sambil kita throwback zaman kita dulu. Jadi kita nak dengarkan lagu sekejap. Kita ada Andi Bernadi, Satu Peluang, juga ada Syarifah Zarina, Langit Ketujuh. Terus kekal bersama Perak FM. Tukar macam je.

Sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan temudega terus dengan majikan. Jadi kemaskini resume anda sekarang, mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari.

Syarifah Zarina Langit dan Ketujuh baru saja menghiburkan anda 3.50 minit petang bercerita dulu dan sekarang. Tadi baru saja Nana kongsikan kepada anda mengenai roti kapal. Ni ada perkongsian dari Kak Fauziah dari Kampung Sawah Gerik. Katanya bubur roti kapal ni memang sedap. Dulu-dulu masa kecil-kecil arwah mak selalu masak sedap. Jadi sekarang ni nak jumpa roti tu pun dah susah. Jadi sebenarnya yang istimewa mengenai menu roti pengat roti kapal ni, ianya dibuat di bulan puasa. Mungkin ada setengah orang menjadikannya satu menu istimewa yang bukan untuk hari-hari. Hanya akan dimasak, dia lebih kerap di waktu bulan puasa. Jadi katanya ingat nostalgia bestnya. Al-Fatihah untuk arwah maknya. Dari Kak Fauziah Kampung Sawah Gerik. Okey, sesuatu menu tu kan, bila tambah hari tangan orang dulu-dulu dia lain sikit kan. Jadi ada yang boleh dapat sekarang tapi rasanya dah tak sama macam dulu-dulu. Dan terima kasih untuk perkongsiannya buat anda juga. Terima kasih terus setia bersama Perak FM. Pak So Omar juga hadir pada petang ini. Assalamualaikum DJ Dana. Waalaikumsalam. Dan terima kasih untuk yang menonton kita dalam silang budaya cerita mengenai Perak dulu dan sekarang. Okey, Dana nak kembali pada cerita dulu-dulu. Siapa pernah dengar kisah tragedi pelanggaran kereta api dan gajah di Teluk Intan pada tahun 1894? Pernah dengar tapi bukanlah zaman kita lahir kan. Dah lama tu, 1894. Yang mana tragedi pada 17 September 1894, satu peristiwa luar biasa yang berlaku di mana? Di Teluk Intan. Dan nama lama bagi Teluk Intan iaitu di Teluk Anson. Jadi sebuah kereta api wap milik Perak Railways yang sedang dalam perjalanan dari Tapah Road ke Teluk Anson dilaporkan bertembung dengan sekawan gajah liar di atas landasan. Dan insiden ini menjadi antara kisah kemalangan kereta api yang paling diingati dalam sejarah awal perkhidmatan kereta api di tanah Melayu. Dan menurut kisah yang sering diceritakan, seekor gajah jantan yang besar dikatakan merempuh lokomotif sehingga menyebabkan kereta api itu tergelincir. Dan disebabkan itu, dua pekerja kereta api dilaporkan terkorban, manakala penumpang terselamat daripada kecederaan gajah jantan itu. Dan gajah jantan itu turut mati dalam kejadian tersebut. Kisah ini menjadi lebih menyayat hati apabila dikaitkan dengan dakwaan bahawa anak gajah berkenaan pernah mati dilanggar kereta api beberapa minggu sebelumnya. Macam mana tu? Lalu mencetuskan gambaran tentang seekor hawan yang bertindak mempertahankan kawanannya. Okey. Dan bagi memperingati tragedi tersebut, sebuah memorial didirikan berhampiran lokasi kejadian. Namun apabila perkhidmatan kereta api di laluan Tapah Road ke Teluk Intan dihentikan pada penghujung 1980-an, kawasan memorial itu semakin terbiar dan dipenuhi semak samun. Dan keadaan tersebut mendorong sekumpulan pencipta sejarah untuk mengambil tindakan bagi menyelamatkan warisan berkenaan. Pada tahun 2018, usaha pemuliharaan digerakkan oleh pasukan orang Perak bersama Persatuan Pencipta Sejarah Masyarakat Perak dan Persatuan Pelukis Teluk Intan. Jadi tempat itu dibangunkan semula lah ya. Jadi lebih daripada satu abad telah berlalu, tetapi tragedi di pelanggaran kereta api dan gajah di Teluk Intan masih membawa pengajaran besar kepada kita. Dan peristiwa ini bukan sekadar kisah kemalangan pada zaman dahulu, malah mengingatkan kita tentang pembangunan terhadap habitat hidupan liar. Okay, terima kasih buat anda yang terus dengarkan Perak FM. Ada tempat yang hujan ke? Mak Yusof kata dari Ganu hadir. Selamat petang berhujung minggu. Terima kasih jugalah yang hadir petang ini. Syarul katanya dari Taiping cuaca alhamdulillah. Jadi buat aktiviti apa hari ni sempena dengan hujung minggu dan cuaca pun cantik. Apa pun, terima kasih untuk terus dengarkan Perak FM. Kita dengarkan lagu dari kumpulan Aziz Untukmu Ibu. Selepas ini kita kembali lagi bersama Silang Budaya Muhlabun Perak FM.

tidak exist untukmu ibu. Ini juga mungkin ada perubahannya dalam hidup kita. Dulu kita hidup dengan doa dan kasih sayang ibu. Namun ada di antara kita sekarang ni dah tak ada ibu. Ibu telah pun pergi kembali menemui pencipta. Dan untuk yang masih ada ibu, mungkin dulu ibu kita sihat, kuat kerana masih muda lagi. Mungkin ada yang sekarang ini ibu yang mempunyai ibu, ibunya sudah tidak sekuat dulu. Jadi hargailah ibu dan ayah kita kerana merekalah yang membesar dan sentiasa mendoakan kebaikan kita. Alhamdulillah untuk anda yang masih lagi mempunyai ibu, untuk yang sudah tiada, kita doakan semoga ibu-ibu ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Semoga mereka berbahagia di sana. Dah pun 4 petang ketika ini, bermakna rancangan Silang Budaya Mohlabun Petang untuk edisi Sabtu hari ini 26 September 2026 berada di penghujungnya. Semoga perkongsian hari ini memberikan sedikit input mengenai sejarah kita di negeri Perak terutamanya. Dengan mengetahui sejarah, insyaAllah akan menjadikan kita lebih menghargai apa yang kita ada sekarang. Jadi terus kekal bersama Perak FM semestinya di hiburan dan juga informasi. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohlabun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang. Berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabun le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
2: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara.

0: Malaysia.
1: Eh, Wahid. Mika perasan tak bisnes Sawok ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Eh, rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: sedang cari kerja, jangan lepaskan peluang ini. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Premium 2026 akan berlangsung pada 30 September pada hari Rabu di MH Hotel Ipoh dari 9 pagi hingga 3 petang. Lebih 200 peluang pekerjaan menanti, khususnya untuk jawatan eksekutif dan ke atas dengan gaji antara RM3,000 hingga RM8,000. Anda hadir dan terbuka terus dengan majikan. Jadi kemas kini resume anda sekarang. Mungkin inilah peluang kerjaya yang anda cari. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yung. Untuk ketika ini 4.10 minit petang. Terima kasih juga buat anda yang sudi bertemankan Nana hari ini. Mesti ruangan nombor gebang yang mana Nana akan menemani anda sehingga jam 7 malam. Nanti buat ribuan terima kasih juga anda, buat anda yang sudi bersama Nana seketika tadi dalam ruangan silang budaya Mohon Labun. Kita kongsikan Perak dulu dan sekarang. Sambil kita berkongsikan imbas sejarah di negeri Perak, kita imbaskan juga memori yang pernah tercipta satu masa dulu yang berkongsikan tadi. Terima kasih terimbau kenangan semasa ada mak dulu kan. Jadi berusi berkongsi silang budaya Mohon Labun tadi, selain pada berkongsi sejarah, sedikit menyentuh emosi lah ya apabila kita melihat kembali satu masa dulu yang kita hidup membesar dengan kasih sayang seorang ibu yang mana sekarang ni mungkin dah tak ada bersama kita. Apa-apa kita doakan kebaikan mereka di sana, semoga mereka berbahagia hingga ke syurga, berbahagia di alam sana. Untuk kita teruslah menghargai kasih sayang ibu dengan terus mendoakan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka di sana. Kita hargai dan kita sentiasa ingat jasa mereka yang sentiasa yang membesarkan kita kerana kasih sayang mereka, ibu dan ayah ini, hingga ke syurga. Dan suka dan nak kongsikan kepada anda yang mana sebentar nanti tepat jam 4.19 minit petang, kita akan beri laluan untuk berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk seketika nanti juga selepas azan asar nanti, kita akan ikuti rancangan Nida Ul Islam, tajuknya hari ini istighfar. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan informasi untuk koma je.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ini kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Kan? Kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah SWT? Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah SWT, yang sangat rapat dengan Allah SWT, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus AS, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam AS. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, Tigera FM.

0: Hujung minggu, selamat beristirahat santai-santai petang ini. Sambil dengarkan Fera FM, 4.46 minit petang. Anda sedang bertemankan Nana di sini. Sehingga jam 7 malam, mesti ruangan Moh Gebang. Untuk edisi hari ini, Sabtu. Ada yang bertugas, ada yang bercuti. Apapun, selamat berbahagia buat anda yang sedang bertugas juga. Kita terus hiburkan anda sambil anda lakukan tugasan anda itulah ya. InsyaAllah, semoga tugasan anda lancar. Sambil tugasan lancar, anda juga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan Mersi Perak FM. Untuk seketika nanti, tepat jam 5 petang, kita akan ikuti berita utama yang mana disambung siar Mersi Nasional FM. Dan selepas itu, terus kita bersama dalam ruangan Moh Gebang petang ini. Kita banyak lagi susunan lagu-lagu menarik menanti anda. Jadi terus kekal bersama Perak FM di mana-mana jua anda berada. Untuk koma je.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Pe RFM, hiburan berinformasi.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional Membongkar Polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka.

0: ada kamu tahu pida.
1: Pada hari ini, 26 September dalam tahun 1913, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Idris Murshidul Azam Shah Ibni Almarhum Raja Bendahara Alang Iskandar berkenan menyempurnakan upacara meletak batu asas Masjid Ubudiah di Bukit Candan, Kuala Kangsar. Masjid yang terletak berhampiran dengan Istana Iskandariah ini merupakan Masjid Nazar di mana pembinaannya di atas kehendak Sultan Idris untuk menunaikan Nazar Baginda. Kerajaan Negeri Perak mengarahkan seorang arkitek kerajaan A.B. Habbeck untuk membuat pelan reka bentuk masjid ini, manakala kerja-kerja pembinaan dipantau oleh Kaufik sebagai ketua jurutera Negeri Perak ketika itu. Pembinaan masjid ini tergendala disebabkan masalah mendapatkan bekalan bahan binaan berupa batu mama yang dibawa khas dari Itali dan London, dan juga tercetusnya Perang Dunia Pertama pada 1917. Barulah masjid terindah ini di Negeri Perak dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Abdul Jalil Nasaruddin Shah yang menggantikan Sultan Idris yang mangkat pada tahun 1916. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yung. Dah pun 5.27 minit petang. Salam hari Sabtu. Terus bertemankan anda di sini, mengurusi ruangan Moge Bang, menemani anda sehingga camat 7 malam. Di mana-mana juga anda berada, dan harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik, dan apa juga yang anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Selamat petang buat anda yang berada di jalanan, mungkin menuju ke sesuatu destinasi untuk lakukan aktiviti riadah, mahupun yang dalam kenderaan ketika ini sedang mencari rezeki. Semoga dimudahkan urusan anda, dan semoga juga dikurniakan rezeki yang barakah, dikayakan anda dengan rezeki yang mencurah-curah, insyaAllah, amin. Apapun, terus bertemankan Perak FM di sini, sentiasa ada hiburan dan juga informasi terkini. Baik, Nana nak kongsikan kepada anda, iaitu mengenai laporan cuaca. Sambil kita berhibur, kita nak juga jenguk-jenguk cuaca kita, apa khabarnya cuaca hari ini, yang mana laporan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perak, melibatkan daerah hilir Perak, Bagan Datuk Mualim, Batang Padang, Perak Tengah, Kinta, Kampar dan Manjung. Lamaran ini sehingga 8 malam. Jadi berwaspada dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca terkini di tempat anda. Jom kita teruskan hiburan seketika nanti, akan menghiburkan anda. Khalifah, Cikgu Ayu, juga ada Nurul dan Ajay. Lagu Rindu hanya di Perak FM untuk kau majlis.

Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Ya je buang kotak rokok kat luar kereta.
2: Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
3: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, pasik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk kau.

0: Kita jumpa arah dengan lagunya Patri. Semoga janji yang terpatri kita pegang teguh sehingga ke hujung nyawa. InsyaAllah selamat berbahagia juga buat anda. Terima kasih juga buat sahabat saya Kak Lin dan suami yang dalam kenderaan ketika ini nak ke mana tu. Nak dating lah Ke mana juga arah tujuannya. Dan doakan semoga selamat dan terus bertemankan Pera FM. Jadi semoga sebab berbahagia juga buat anda di mana-mana cua anda berada. Dan mungkin hari inilah hari yang terbaik untuk kita luangkan bersama keluarga. Mungkin tak ada anak-anak menemani, berdua pun jadi untuk kita luangkan masa bersama pasangan suami dan isteri. Semoga hubungan yang bahagia terus mengiringi anda sambil tu bertemankan Pera FM. Diharapkan anda juga telah muat turun aplikasi RTM Klik supaya kami juga terus menemani anda di mana-mana cua anda berada. Pastinya ada hiburan dan juga informasi Pera FM tu koma je.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma.

0: koma je.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.
4: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

kasih terus dengarkan Pera FM. Menambah 7 minit petang ketika ini. Mungkin yang sedang mendengarkan Pera FM tengah berkudap-kudapan petang ini kan. Maklumlah kalau kata kalau sekarang ni pun ni agak mendung, redup lepas hujan ni. Jadi macam-macam menu lah yang keluar hari ini. Terutama pula hari ni hari cuti kan. Selalunya kalau setengah orang kalau tunggu hari cuti tu dia akan keluarkan satu menu istimewa untuk keluarganya. Jadi menu apa petang ni? Kalau kata Kak Ita Cok hari ni dia makan bihun goreng. Jadi katanya kalau DJ Dana nak makan bihun goreng, mai lah. Kalau boleh terjah, kita terjah Kak Ita. Tapi sekarang ni kita tengah bekerja kan, tengah bertugas. Jadi tunggu sekejap, nanti Nana sampai. Okey, Nana juga ada siapa yang hadir petang ni? Kak Suraya dari Taman Seroja. Dengar celoteh Nana. Terima kasih sudi dengar celoteh popek-popek Nana petang ni. Dan juga ada siapa? Makcik Hani dari Batu Kurau. Terang cuaca sejuk pagi tadi. Hari ini 26 September 1955, tanggal 26 September merupakan hari lahir Makcik Hani, yang mana lahir pada tahun 26 September 1955. Alhamdulillah, selamat ulang tahun kelahiran buat Makcik Hani. Semoga dikurniakan usia yang barakah, sihat, bahagia hendaknya ya, insyaAllah. Sehingga dengan siapa pun pasangannya, insyaAllah semoga anda bahagia hingga ke jannah. Dan murahkan rezeki juga buat Makcik Hani. Dan terus kekal bersama Pera FM. Itu yang penting juga eh. Dan untuk seterusnya nanti kita ada lagu dari Abbot dan T-Rex, Kasih Yang Pergi. Dan terlebih dahulu kita dengarkan lagu ini dari Black, Hijab Rindu, Tok Komar je.

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Aik, ada kecemasan ke Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak dah lama ni, akak pergi
2: dulu
1: ya.
2: Risau betul lah. Apa yang kamu risau sangat tu Nana?
3: Bukan apa, tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan koma ketika memandu.
3: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
4: Nana
5: dan Aida,
4: pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Lagunya Aku Yang Sebenar. 6.28 minit petang. Wesada sepeda kejohanan lumba basikal antarabangsa Letuadi Langkawi LTD L2026, penutupan jalan akan dilaksanakan bagi peringkat pertama bermula di Negeri Selangor dan berakhir di Perak esok 27 September 2026. Bagi memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan yang dirancang, ramai dinasihatkan untuk mematuhi arahan pegawai bertugas dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan bagi melancarkan pergerakan semasa kejohanan berlangsung. Jadi antara laluan yang terlibat untuk Negeri Perak dari Sabak Bernard, Bagan Datuk, Hutan Melintang, Teluk Intan, Air Kuning, Mambang di Awan dan juga Kampar. Jadi sila rancang perjalanan anda dan beri kerjasama dengan mematuhi arahan polis yang bertugas di lokasi. Terima kasih buat anda yang terus bersama Nana dalam ruangan Mogebang untuk edisi hari ini 26 September 2026, sambil-sambil dengarkan lagu yang disiarkan di Perak FM sambil dengan Nana popek-popek. Kak Liza dari 3B Seri Manjung niatkan kerja rumahnya sambil gosok baju kerja suami, katanya supaya esok tak kalut. Dah benu kudapan petang ni, kari pap sading gulung cok badak, meriah hari ini dia punya kudap petangnya ya. Apapun, selamat menjamu selera. Dan juga untuk seterusnya ada ucapan dari Wan dari Kelang. Terima kasih terus dengarkan Perak FM dan juga Kak Aziz Rozia. Bye-bye. InsyaAllah kita akan bersua lagi nanti. InsyaAllah kalau kata ada umur panjang, ada rezeki, kita akan bersua di minggu hadapan. Ya, yeah. Dan tugasan anda menemani anda untuk diisi hari ini. Pada di penghujungnya, sebentar nanti ruangan terkoma malam ini, 7 malam hingga 12 malam. Terus pertemakan rakan tugas Eli Fazilah Hanafi. Terus kekal bersama Perak FM, kita ikuti rancangan tausiah. Semasa jadi Perak FM, terkoma aje.
1: Baiklah saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Selamat Dari Neraka yang disampaikan oleh yang berbahagia, Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukminin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, pada hari ini kita akan sambung insya-Allah Subhanahu wa taala mudarasah kita. Kita menyentuh tentang perkara yang ketiga yang diberitahu oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ya bna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan maghfiratan. Bermaksud, wahai anak adam, sekiranya kamu datang kepadaku, dengan sepadat bumi ini membawa dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan memohon ampun kepadaku dan tidak mensyirikkan aku, maka aku akan datangi kamu dengan sepadat bumi juga pengampunan-pengampunan. Masya Allah. Syarat utama adalah jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah min zalik. Untuk itu, tajuk hari ini adalah subtopik nombor 22, iaitu selamat dari neraka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Ya Allah, apalah kiranya kami memohon supaya kami ini diselamatkan daripada neraka. yang mengikuti, menghadiri mudarasah ini, ya Allah. Mudarasah ini, ya Allah, diselamatkan kami daripada api neraka. Termasuklah yang tidak mengikuti mudarasah kita pada pagi ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima. Amin, ya Rabbal Alamin. Apabila tauhid, tauhid bermaksud mengesakan Allah dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah itu sempurna. Tidak ada berbasa-basi, tidak ada perkara-perkara yang lain yang merosakkan keikhlasannya. Dan semua syarat-syaratnya telah dipenuhi. Sama ada syarat itu kita penuhi dengan lidah kita. Kita bercakap yang baik-baik, banyakkan berzikir kepada Allah, melarang lidah kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Hati kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala, takut dan harap yang kita telah lalui sebelum ini. Harap tanpa takut menyebabkan kita ini tertipu. Takut tanpa harap menyebabkan kita putus asa. Alhamdulillah, TikTok audio amat jelas. Terima kasih Puan Samsiah Dolmat. Dan jadi itu kerja hati kita. Mengharap dan takut. Mengharapkan, kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Dan kita takut. Kita takut azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya adalah anggota tubuh badan kita sebagai penterjemah terhadap keimanan kita, ataupun berkaitan dengan hati dan lidah ketika datangnya ajal. Anggota badan ketika itu barangkali sudah krem, sudah kaku. Maka yang tinggal pada hujung-hujung kehidupan kita di dunia ini adalah hati dan lidah kita. Dan ketika datangnya ajal, kita mengakhiri hidup kita, lidah kita dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga kita, hati kita ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dapat kita penuhi, kita akan mendapat keampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Terselamat daripada seksaan neraka secara keseluruhannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi peranan besar yang perlu untuk kita perhati adalah lidah kita, hati kita, dan tubuh badan kita. Hati kita, lidah kita, dan tubuh badan kita. Pastikan, tuan-tuan sekalian, ia tetap kekal di dalam tauhid membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyiduna Muaz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Muaz, engkau tahu tak apa hak Allah ke atas hamba-Nya? Seperti mana biasa, Muaz akan menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Allah ke atas hamba adalah ayabuduhu. Hamba itu wajib untuk mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah. Wala yushriku bihi syai'a, dan tidak menyengutukannya dengan sesuatu pun. Itu hak yang perlu kita sebagai hamba menunaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kita tunduk patuh secara total seperti hamba abdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mensyirikkannya. Itu hak kita. Apa pula hak Allah? Apakah hak kita ke atas Allah? Bukan memaksa, tidak. Tetapi ini dijanjikan oleh Allah, atadri ma haquhum alaihi. Tahukah kamu apakah hak mereka ke atas Allah? Bukan bermaksud memaksa Allah, tidak. Tetapi dipetik daripada beberapa ayat Quran, itu janji Allah. qala, dijawab oleh Sayyiduna Mu'adz, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, berkata Nabi SAW, maknanya kalau seorang itu menghambakan secara total kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, maka ia berhak untuk mendapat haknya ke atas Allah adalah Allah yu'adzibahum, bahawa Allah tidak mengazabkannya. Allah Akbar. Sekali lagi kita ulang tuan-tuan sekalian, nampak statement ataupun hadis ini mendatar begitu mudah kita faham. Tapi nanti susah kita nak faham tatkala, seperti mana yang saya ceramahkan sebelum ini, baca teks ini mudah faham, straightforward. Tetapi kita susah nak faham kalau sekiranya berlaku pertembungan antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Sebab saya rasa saya susah nak faham itu mengapa? Kerana ramai orang tahu tentang kewajipan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila berlaku pertembungan, maka tidak sedikit waktu ataupun momen seseorang itu mendahulukan kehendaknya daripada kehendak Allah Taala. Yang itu saya susah nak faham. Mengapa? Kerana ialah kadang-kadang nafsu itu melepasi daripada hukum hakam syarak. Ha, jadi tetapkan ini perlu untuk kita sama-sama fikir untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maknanya hak Allah ke atas kita, kita menyembahnya dan tidak syirik. Hak kita terhadap Allah ialah kita tidak akan mendapat azab daripada Allah kalau kita memenuhi ciri-ciri tadi ini. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Yang menakutkan di saat akhir ketika ajal menghampiri kita, kita digoda oleh iblis. Wal-iyadu billah, kita tergelincir di situ kerana lemahnya kita di saat itu. Mengapa kita lemah di saat itu? Ketika kita tidak lemah, ketika kita tidak kuat, kita tidak serius untuk menyediakan bekalan menghadapi saat itu. Wallahu'alam. Baik. Dalam kitab Al-Musnad dan lainnya daripada Ummu Hani, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah la yasbiquha amal wala tatruku zamban. Kalimah la ilaha illallah, semua amal kebaikan tidak dapat menandinginya dan ia menghilangkan segala dosa. Oh, saya tak bawa teks Arabnya. Dalam kitab Al-Musnad juga bahawa Syaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Nabi memesan kepada para sahabat. Angkatlah tanganmu semua dan ucapkanlah doa kepada Allah. La ilaha illallah. Kami pun mengangkat tangan. Beberapa ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan kembali tangannya dan berkata, ya Allah, engkau utuskan aku dengan kalimah ini, kalimah la ilaha illallah. Engkau perintahkan aku supaya melaksanakannya. Tengok tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah bukan hanya ungkapan, dia ada tuntutan. Saya ulang tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah bukan hanya ungkapan, tetapi di sana ada tuntutan pelaksanaannya. panjang ceritanya ini tuan-tuan sekalian. Sebab itu tidak berpada hanya dengan mengungkap la ilaha illallah itu syarat minimum untuk masuk syurga. Tapi barang diingat, orang yang masuk syurga itu tidak semuanya direct terus masuk syurga. Tetapi ada kalanya ditransitkan dalam neraka wal iyazubillah. Namun oleh kerana ada la ilaha illallah, akhirnya dia masuk dalam syurga. Tetapi telah merasai azab sengsara yang tidak tertanggung dalam neraka. Kenapa? Hanya mengungkap la ilaha illallah, tuntutan-tuntutan pelaksanaan la ilaha illallah itu tidak dilaksanakan. Ini yang disebut oleh Nabi. Ya Allah, engkau utuskan aku dengan la ilaha illallah dan engkau perintahkan aku melaksanakannya. Dan engkau berjanji kepadaku bahawa syurga sebagai balasannya disebabkan kalimah tersebut. Dan sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah memungkiri janji. Kemudian baginda bersabda, abshiru, bergembiralah kamu semua. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu. Alangkah indahnya tuan-tuan kalau kita ada di situ pada saat itu. Allahu Akbar. Jadi poin besar di sini tuan-tuan sekalian, banyakkan la ilaha illallah dan sedaya upaya melaksanakan tuntutan-tuntutannya. Apa tuntutan la ilaha illallah itu? Tuntutannya nombor satu bagi saya, tidak memahami la, jangan memahami la ilaha illallah hanya sebagai satu ungkapan. Tiada Tuhan yang tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tiada sistem yang paling adil kecuali sistem Allah. Disebut sistem itu adalah kehidupan kita. Apa yang Allah turunkan ia sebagai syariat, ada halalnya, ada haramnya. Itulah tuan-tuan sekalian tuntutannya. Tuntutan untuk menegakkan sebuah masyarakat ummah fadilah, untuk menegakkan semula tamadun memerintah dunia ni, order baru Islam 2121 tentunya. Paksi-paksi kuasa nasional, tiang-tiang menegakkan negara ini perlu diambil oleh orang Islam. Tuan-tuan sekalian, ini adalah tuntutan-tuntutan la ilaha illallah. Allah. Baik. Kita doakan semua yang tidak sihat hari ini diberikan kesihatan dan kesabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Hadis ini ditafsirkan mengikut perbincangan yang lalu, iaitu perlu bertaubat dahulu dan melakukan amal soleh. Ini penting juga untuk kita fahami. Tidak berpada dengan la ilaha illallah berzikir beratus ribu kali, tetapi dosa yang lepas dibiarkan begitu saja tanpa ada rasa taubat dan tuntutan-tuntutan la ilaha illallah tidak dilaksanakan, cuma berpada dengan la ilaha illallah. Allah berfirman, tengok, dimulakan dengan taba, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Ini tuan-tuan syarat asas Allah nak tukarkan kejahatan-kejahatan kita itu jadi kebaikan. Tuan-tuan, kita berkewajipan untuk menukarkan rasa lazat bermaksiat dan juga berdosa satu ketika dulu menjadi pahit dan jijik. Itu tugas kita. Maka timbul perasaan kita bertaubat dan kita kambus balik perkara yang kita buat silap dulu dengan amal soleh. Kalau itu berlaku, Allah akan tukar kejahatan-kejahatan yang kita buat kepada kebaikan, kerana Allahu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Jika semasa hidup seorang itu perasan dirinya selepas bangun daripada tidur, ada air liur terkeluar membasahi mukanya, adakah itu tanda nanti akhir hidupnya dia akan mati suhur khatimah? Tidak. Bukan begitu, tuan-tuan sekalian. Apa maksud 21-21 itu, Ustaz? Maksud 21-21 itu adalah sekarang kita sudah 20-26. Kita jatuh, khalifah kita, Khalifah Utsmaniyah jatuh tahun 20-24. Jadi dah 100 tahun kita jatuh. 1924 khilafah jatuh. 2024 100 tahun kita dah jatuh. Bila kita jatuh, bukan jatuh tersungkur. Semua sistem-sistem kita semua jatuh. Ekonomi kita bukan lagi ekonomi Islam, ekonomi kapitalis. Sistem sosial kita bukan lagi sistem ummah fadilah, tetapi sosialis ada, komunis ada, macam-macam. Jadi perlu tempoh 100 tahun kita kena bina balik tamadun kita yang tersendiri. Maka kita letakkan target 21-21. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita sebut dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan. Tuan-tuan tu maksudnya kita semua perlu untuk melihat mesti ada langkah intervensi untuk melandai dan mencantumkan umat Islam dengan kehidupannya. Umat Islam dengan kehidupan umat Islam dengan Islam. Kerana apa? Kerana kalau sekiranya tidak ada langkah menyelamatkan, melandaikan atau intervensi, kehidupan umat Islam semakin jauh daripada Islam itu sendiri. Maka untuk itu kena ditegakkan PKN, paksi-paksi kuasa nasional. Ketenteraan, maritim, sumber alam, perbandaran, budaya, ekonomi dan sebagainya yang merupakan tiang-tiang penegakan umat yang perlu umat kuasai. Nah, itu yang saya maksudkan wawasan 21-21, wawasan tuan-tuan, wawasan kita semua, iaitu kita nak menggantikan New World Order yang dikepalai oleh kepala-kepala jahiliah yang menjauhkan umat Islam dari Tuhannya, untuk kita kembalikan umat Islam kepada Tuhannya semua. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Setakat ini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Esok hari Khamis, insya-Allah kita akan bersua semula pada waktu yang sama. Rasanya esok adalah siri terakhir. Alhamdulillah. Kita menekuni 40 hadis Imam Nawawi. Lepas itu kita masuk kepada tajuk baru insya-Allah, iaitu kitab Mawsu'ah, ensiklopedia cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, setakat ini dulu, mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggores rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadza sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Selamat dari Neraka yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM.

Assalamualaikum semua. Dah pun 7.3 minit malam ya. Syukur Alhamdulillah. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 12.30 malam nanti. Segmen terakhir dari Piran FM itu Ata Koma. Terima kasih banyak pada sahabat saya DJ Nana. Dah pun selesai menemani Koma dan segmen Moh Gebat.

petang tadi ya. Okey, petang ni petang yang mendamaikan. Pada sekitar Bandar Ipoh ni ada kawasannya hujan ya. Macam mana keadaan cuaca tempat koma daripada petang sampai ke malam ni ya. Tapi sambil kita menantikan masuknya waktu solat fardu maghrib pada malam ni, yang akan buka madang pada jam 7.12 malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Teruskan bersama kami di Pan FM.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: menyembunyikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 106 hingga 109.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: What?

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
2: Qul

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.

segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja. DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma.

Ya, assalamualaikum semua. Selamat malam ya. Hari ini dah pun hari Sabtu ya. 26 September bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dengan saya Eli Fazilah Hanafi hingga jam 12 tengah malam mana-mana kamu di mana saja ya. Berada di rumah ke, tempat kerja ke ya. Saya memandu ketika ini, malam-malam sebegini, jika ada perancangan nak ke mana. Terima kasih kerana milih Pan FM sebagai teman pemanduan koma. Okey, dan asalnya ramai dalam solat maghrib, alhamdulillah. Dan saya dah maklumkan azan isyak pula akan berkumandang ya. Pada jam 8.21 malam bagi kawasan Bandar Ipoh.

Tunggu semua. Terima kasih banyak menekan Pada FM tiket ni. Macam mana kita berada. Kalau Koma ingin hadirkan diri Koma di konti Pada FM ni, dekat WhatsApp kita ke ataupun di Facebook, silakan ya. Kalau WhatsApp kita pada Koma lagi belum tahu nombor ni, simpanlah nombor ni Koma ya. Kita kongsikan di 010-200-7055. Okey, DJ Ali temankan Koma hingga jam 12.30 malam nanti ya. Selamat malam kepada Tuan Haji Zulkifli Umat Top, Puan Hajah Hayati Hassan dan juga Zara Amanda Zulaika. Saya tambah Meru Ipo. Mereka sedang mendengar pada FM tiga ni ya. Kau nak minta Elil belanja lagu, boleh aja. Hantar terus di 010-200-7055.

FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gree 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Tak dah lambat ni. Apa kena dulu, ya?
2: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki barat nikli hai aaj dil ke dwaare
0: Itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ali setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada itu petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran Jakim.

0: dengan pendengar Tega Perak FM. Seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini khas untuk Mekoma aja.
1: Irama Bollywood. Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man, sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan. Melody memikat. Chal chal chal mere saathi, o mere haathi. Dan nostalgia yang tak pernah pudar. Ajnabi mujhko itna bata, dil mera kyun pareshan hai. Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk kamu.

0: Anda stres?
1: Anda rasa bosan?
0: Anda perlukan hiburan?
2: Boleh tujuh lagu tak? Radio, radio, radio.
3: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kau pilih DJ Sia seleksi pendengar.
0: Dekat mana ya?
1: Di Perak FM je.
0: Untuk koma aja. Koma nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.
4: Selamat malam semua. Hari 26 hari bulan September. Komen kebetulan hari menyambut hari lahir. Yang keberapa tu yang pastinya ya. Sebab hari lahir ni umur kita lah semakin meningkat. Kata orang ya, tak boleh undur-undur dah. Yang paling penting sekali kita jalan hidup kita ni dengan hati yang tenang, ceria dan juga lapang ya. Bumi mana tak timbul hujan.

makan-makan dekat luar malam ni. Terima kasih. Siapa namanya ni, sahabat kita dari Enggoh. Salam, saya Zil dari Kampung Kubang Halban, Enggoh. Pertama kali ke Zil ni minta lagu atau berada di WhatsApp Kunti Pan FM? Pertama kali saya baca nama dia. Katanya nak minta lagu Terima Kasih Segala Yang Penghijaz. Kan untuk mama dan abah saya kan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Betul lah tu. Kita kena sangat menghargai ibu dan ayah kita, ya. Kita doakan mereka sama ada mereka hidup ataupun telah tiada di muka bumi ni. Doa kita sentiasa meringi mereka. Okey, tak malam macam mana cuaca di Enggoh malam ni, Zil. Juga ada sahabat kita, sahabat malam Murni Bagan Serai, sahabat juga sahabat. Terima kasih banyak Murni di Bagan Serai macam mana. Okey. Lagu Haida Hajat. Terima kasih sahabat kita Rosamdin. Selamat malam Rosamdin. Hari tadi saya dah siap lagu Haida, tapi manis masa bercinta. Dekat lagu Hajat ni. Okey, tempat Wan. Selamat malam Wan dari Kelang, Selangor. Jadinya dekat Kelang petang tadi hujan gerimis di Jeli. Boleh-boleh Wan minta lagu nanti 10 ke atas katanya. Okey, malam ni kita rancang Hini Hills, ya. Cuba pindah lagu Hindustan, jangan lupa. Kita akan ke udara rancang Hini Hills sampai Pretty Ellie sampai jam 10 malam. Okey, terus saja bersama kami di Pan FM.

0: Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putra.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perpaduan, mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka bagai satu putusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan

0: Kak Katie, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
1: Oh, Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
0: Ai, ada kecemasan ke, Kak?
1: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
0: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke, Kak?
1: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
0: Apa lagi?
1: Tak ingatlah, Fiza. Cuba layari ptg.perak.gov.my. Akak
2: kita
1: dah lambat ni. Akak pergi dulu, ya.
2: Negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Irama Bollywood.
1: Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man. Sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan.
0: Melody Mumika.
2: Chal chal chal mere saathi, oh mere haathi.
0: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
3: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera kyun pareshan hai.
0: Hindi Hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Pera FM untuk kau.

Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Eli dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

Aceh dan Taiping, 113 mata-mata matikan saya. Okey, kamu juga boleh buat permintaan lagu sambil kita layan lagu ini hits malam ni. Okey, cuaca nampaknya malam ni banyak kawasan yang hujan ya. Boleh katakan filem-filem Nustan ya. Dengan hujan yang memang sinonim sangat ya. Kita mulakan dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Dari Ki Badi Anjani Hai. Pemeran Sanu Al-Khayani. Terima kasih Khairi.

0: maknya Saipul Bahari dari Melaka. Juga ada bersama kita penonton saya. Terima kasih Ram. Hari Jelly. Kami di dalam kenderaan ni dari Kuala. Kuala mana? Kuala Kangsar Kipo. Dengan Hinhis. Oh, terima kasih Ram. Okey, baik.
1: Bahar se koi
0: dari film Bobby.
1: Na asake.
0: Kuntum et Kamri. Ada. Sebuah film pecah panggung.
1: Na jasake.

kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

Selamat malam semua ya. Namanya Hilly Hits kembali menemani koma di mana saja. Ramai majikan saya menonton saya ke titik di JLD malam ni. Type saja ELY Hilly. Dalam minggu lepas ya, kita dapat 104K. 104 lebih K. Yang tek-tek. Terima kasih banyak Azman the Hot di JLD Perak FM malam ni. Rambut. Dekat luar sejuk. Terima kasih banyak. Boleh. InsyaAllah ya. Apapun kamu ikhlas menonton juga mendengar Hilhis semasa saya berada. Selamat malam Jamaliah Rahman. Dari mana dia tu Jamaliah? Lebih kalau nak tahu juga kamu dari mana malam ni ya.

ramai lain his ya. Kena pula dekat luar sana hujan ya. Okay, terima kasih Rizwan Yusof. Hujan-hujan ni dengan Perang FM his memang syadu. Okey, dan kita beribu lagi. Okey, ramai yang berada di titi DJ Eli. 12K dah yang tapping ya. Ramai yang mata-mata matikan saya pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dari filem Gajah Hati Mary.

0: cadukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
1: Ya, Hindi Hit pastinya wow. Ramai saya menghayati lagu Nustan malam ni. Ada film Hum Sat Sat Hain. Nak dengar lagu A, B, C, D, F, G. Okay. Moga timur semua.

Okey, selamat malam Nazrul Hisan, dari mana tu eh? Juga singgah dekat titi di Jelly. Loncor tu, loncor terus ya. 1K dah yang tap-tap screen. Terima kasih banyak ya. Ada yang baru menonton saya yang pertama kali mendengar hit, terima kasih banyak-banyak ya. Okay, malam ni saya pakai kembali topi hindi kita. Terima kasih yang masuk ya. Dah katakan banyak kawasan yang hujan daripada petang tadi sampailah ke malam ni. Okay? Okay, terima kasih Nazrul dari Ipoh. Okay, dari filem Brahmachari. Mewarafi juga Suman Kaliampur dia. Ini kena twist sikit lah ya.

Ini film Rama Chari. Wow. Ramai terhibur malam ni mendengar hinhis. Menikmati keseindahan, kesejukan malam. Okey, dekat dah 30K dan TV. Terima kasih banyak. Dan terus menyokong hinhis Spera FM. Malam ni saya pakai kembali topi hinhis. Melepas saya tak pakai. Okey, tadi ada yang kata nak dengar lagu ini. Okey. Film Dilkia Kare. Sama dengan judul lagunya. Baik, mau kita ke 9.43 minit malam. Ini sepatutnya wow. Dia biar. Dia biar.

Isso é muito best, Lagunha. Jadi perlu kira yang tapi ini. Terima kasih banyak ya. Ramai mata-mata matikan saya malam ini. Terima kasih. Itu kita menghangat lagi suasana malam kita. Dari filem Jangli. Lagu ini terbaik sepanjang zaman. Ayah, ayah, karun.

kasih semua ya. Kata Ibu Ra malam ni layan nasi goreng sambil dengan Hinihi. Terima kasih. Ya, dari filem Hindu Hero Number 1 dia. Mahabakti Nahi Jati Udit dan juga Sadana Sarga. Mereka bukan koma. Lagi 10 minit ke 10 malam. Ha.

ramai-ramai yang masuk dekat Pablo K dan Intep. Jadi menandakan koma minat lagu-lagu Nustan ya. Okey, insyaAllah jangan lupa janji temu kita pada hari Sabtu minggu depan ya. Pastinya di Perak FM. Stesen nombor 1 pilihan orang Perak ya. Dan sebagai penutup ini hits kita pada malam ini. Dari silam Dulhan Hum Li Jaingge. Ya. Umar Sanu Alka Yang Ni Shankar Mahat. Ya.

0: pada hari Sabtu minggu depan. Terima kasih banyak Entertainment Screen. Dekatkan 43.9K dan tapping malam ni. Terima kasih dekat PRFM sebagai teman komo di mana saja berada. Bro Apong. InsyaAllah ada lagi Bro Apong. Okey, jumpa lagi.
1: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.
2: Mary.

Cadukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.

0: Irama Bollywood. Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man. Sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan. Melody Mumika.
1: Chal chal chal mere saathi, o mere haathi.
0: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
2: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera kyun pareshan hai.
0: Hindi hits
3: setiap Sabtu
0: 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk komen.

0: dengarlah Fera FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
1: Di Perak FM, Eli Fazilah Hanafi.
2: Awal-awal lagi memang ramai dah mudah minta lagu macam biasa lah. Bukan nak belanja koma lagu. Ha, belanja lagu je tau.
1: Nak Eli belanja lagu seleksi pendengar? Jangan lupa bersama Eli Fazilah.

Hiz ya. Dekat 40K dan tapping dengan Zain Hiz. Terima kasih banyak-banyak. Tadi anda telah pun menonton wajah saya di Titi, di Jelly. Sekarang saya nak belanja koma lagu.

koma di WhatsApp Konti Pandan FM di 010-200-7055 ya. Saya nak lebih ramai lagi hadirkan diri di WhatsApp Konti Pandan FM, berkongsikan hari ni tempat koma macam mana malam ni. Ada yang kata pada petang tadi sampai ke malam ni Eli hujan aja. Ada kata tempat saya tak hujan je Eli. Oh ya ke? Ada pun 6 hari bulan ni September. Ada yang menyambut hari lahir, hari istimewa ya. Ataupun ada yang kata menyambut ulang tahun perkahwinan juga. Aduh ya. Tahniah, tahniah, tahniah. Moga kekal hingga jannah ya. Ya ke syurga. Okay, simpan, simpan nombor WhatsApp Konti Pan FM ya. Di 010-200-7055. Okay, tadi ada nak minta lagu Redman Spring, Cempaka di Rembulan. Seleksi atas koma malam ni. Menyebutkan koma di mana setiap berada. Terima kasih banyak. Mendengar di Jelly di Konti. Terima kasih dengan menemani kau jadu bahasa malam.

Semoga Eddie dari Cangkak Lada terhibur malam ini. Ella sepi sekuntum mawar merah. Bagi dekat 10.28 minit malam. Pastinya Ellie menemani koma hingga jam 12 tengah malam nanti. Terima kasih. Ada yang baru buka radio malam ni. Maka suara Jelly. Terima kasih banyak. Kalau betul korang mendengar mesti Atim Klik juga. Terima kasih kami pilih pada FM. Sebagai teman koma di mana sahaja berada. Okay, selagi saya nak alukan pada koma yang belum lagi pernah bagi ucapan ke, minta lagu ke. Boleh setelah hadirkan diri di 010-200-7055. Okay. Okay, sikit ini nak kongsikan dari Plus Line. 1-800-880-000 malam ni. Itu awas sekiranya ada kemalangan di tempat di dalam di mana sajalah, dalam biasa dalam persekutuan Debu Raya ke. Jadi kisahnya kita terjumpa kemalangan ini ya. Kita kena kurangkan kelajuan ya. Tiba-tiba kita ternampak satu kemalangan ya. Kita kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati ya. Kalau boleh elakkanlah daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Dia kekalkan jarak selamat ya antara kenderaan pada setiap masa. Kadang bila kita sibuk tengok kemalangan ni, kita lupa jarak kenderaan kita ya. Dan berikan juga laluan segera kepada kenderaan kecemasan gitu ya. Pada anda yang memandu lebuh raya, jalan biasa dan barang persekutuan, hati-hati ya. Kemudian tiba-tiba terlihat ada kemalangan di laluan tersebut.

Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar

0: pastikan bahwa dalam kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
1: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putera.
0: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan, dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
1: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
1: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamaluddin Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Angka ini menunjukkan bahawa rakan-rakan media Tamil juga merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar pengamal media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia Tabung Kasih Hawana, dibawalah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
1: Tio Ni Ching.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

Ya, aku pulang Leon. Balasan janji palsu. Kita ke 11.31 pada malam. Segmen Atau Koma di Pan FM.

0: Entertainment atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk Koma aja.
1: Baik, dah sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Hanafi untuk malam ini. Menemani Koma dan segmen Arte Koma pasien di Perak FM ya. Terima kasih banyak untuk Koma terus setia bersama dengan Eli sepanjang saya bersiaran malam ini ya. Terima kasih kerana menyokong siaran ini hits. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Sabtu minggu depan ya. Jom saya akan bertugas lagi pada hari Isnin nanti. Dan segmen Moh Gebang pula. Dua petang hujung malam. Dan pasien Koma terus menekan Perak FM. Terima kasih.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Pada waktu ini saya Aizan Azan temankan anda untuk geng Buruh Hantu ataupun Nasional 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Sama bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ni menerusi RTM Click dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan National FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sponsor makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua pada waktu ini, kalau ada yang rasa runsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan saya, Zara Azam, di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan akan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga scammer yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri 9 91.7, Mersing, Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka, termasuk di Segamat, Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Dato' Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

sahaja haki, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana sahaja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: Serta kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Nazan Lafem sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di Nazan Lafem sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana sahaja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana sahaja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnis.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazrana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nazrana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizah dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nazrana FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman di Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nazrana FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa, khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini, dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

dulce, bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, yang sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Kota Baru Kelantan, 101.9 dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. Itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di National FM sentiasa di hati. Malam ini jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5.15 minit pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

check kau. Awak okey tak?

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya, Allah Ta'ala ni tahu sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak dah? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ni Allah Ta'ala beri, letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu Wa Taala, ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak sama ada lembu pun ada otak, kita ada otak juga, betul dah. Makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja, ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Sebab tu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isyak dada, haram. Dah, minum arak, haram. Sebab apa? Sebab apabila isyak dada kau minum arak menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberi Allah Ta'ala itu jadi tak berguna. Orang minum arak tu tuan sekalian. Walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tuan. Dah. Jadi yang mabuk, kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok, taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal, wajib sembahyang, berakal. Tak berakal, gila tak sembahyang, tak apa. Taklif syarat tak kena bagi orang tak berakal. Majnun, gila. Nah, tak sembahyang. Nah, tak sembahyang pun tak apa. Dia sembahyang pun tidak sah. Orang gila mari sembahyang. Nah, tak payah datang beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang, tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang, yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, pemandu. Nah, bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan, yang mengikuti tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu tawanan dia yang mengikut. Nah, butuh orang macam ni. Akal menguasai nafsu. Orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga. Wailun naru fi nari jahannam. Satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Dah, fawailun lil musalli. Celakalah. Nah, ataupun wail juga. Wadi fi nari jahannam. Satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-halak. Binasalah liman kana hawahu amiran. Siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqlu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama hendak ditawang oleh nafsu. Nafsu yang menguasai. Ni tu tuan sekalian, kata dia celaka, binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ni tu tuan, binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ni orang ni berjaya, buntung orang macam ni. Ya, jadi sebab tu tuan sekalian, akal yang ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buat nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buat tu tuan? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buat. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga.
Sebab nafsu tabi'ah semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kerana nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tuan-tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Ha, barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka teka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni inna nafsa la ammaratun bisu, tu nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia, lama kelamaan nafsu yang jahat ini dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan natul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, hak ni lah nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan selamat. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah, apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikendaki oleh syarak. Itu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Hadir orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelok, nafsu yang jahat, telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal diikut ya. Akal menjadi tawanan, akal diikut apa yang dikendaki oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati, itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir. Dan pelita bagi hati, dia penyuluh hati kita. Apabila kita fikir, kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dah, siapa aku dulu, kita tidak ada, kemudian ada, daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan, bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, malaikat, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara, jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isak dadah tadi, dan seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Jadi tuan-tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tentu sekalian, tauba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira, buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa, ha? Akal yang berkuasa, dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya, ya, dia fikir, ha? Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni tuan-tuan sekalian, ha, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kala ini amat amat berat, amat sukar tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu, ya. Batu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, ad-dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia, itu penghalang ibadat tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk, ya, makhluk, sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam AS. Dan yang keempat, yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita, jangan sekali-kali kita dikuasai oleh nafsu kita, dan bahkan adalah kita didik terbiarkan nafsu kita supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita, apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita, yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Ta'ala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua insya-Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Allahu a'lam, aku qauli hadza wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah. Allahumma

0: mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celia pejam telinga bila jam 6 pagi. Saya temankan anda setelah 6 jam. Ya. Semoga anda terus dihibur mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik, RTM Klik, dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk koma je.
1: Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat, sementara tadi pada jam 5.57 minit pagi telah pun berkumandang laungan azan, nandikan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu kepada seluruh Muslimin dan juga Muslimat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu.

0: Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Kekal FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk...

pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Je.
1: Yang tentunya untuk Koma Ajar. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Perak Sejahtera. Bagi pertemuan kita untuk hari ini Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Saya doakan kepada Koma semua dalam keadaan yang terbaik, diberikan kesihatan yang baik pada hari ini. Yang memulihkan tugasan, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala usaha kita dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita. Bertemankan saya Rick di sini menemani Koma dalam Gegar Pagi hingga jam 10 pagi nanti, dan tentunya pengisian di radio nombor 1 Orang Perak ada hiburan dan juga informasi. Antara ucapan juga yang boleh teman kongsikan, sebab ada yang udah awet-awet ngantorkan ucapan, awak bacakan ya. Antaranya ada doa yang dititipkan oleh saudara Zaipuzil kita, dengan selalu mendoakan agar diampunkan segala dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih Latif. Dan juga antara yang mantap ucapan ada Yong Nur Soleha binti Haji Husin dari Aulong Tepin. Terima kasih orang Tepin. Menyaut seruan ni 104.1 MHz. Nak ucapkan selamat pagi kepada ayah emak Haji Husin dan Haji Halimah, serta suami Hamrizal Nordin. Selamat pagi semua. Sarapan pagi ni nasi lemak sambal kerang ayo teo panek kabarnya. Selamat menjamu selera kepada yang sedang menjamu selera kan. Habis pagi ni bagus sarapan pagi awal-awal sebab udah nak bekerja ya. Apapun, terus kekal dekat layan radio nombor 1 Orang Perak, tak mana yang lain.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. 6.52 minit pagi ketika ini. Selamat pagi Koma yang sedang memandu ke mana aja destinasi Koma. Mungkin ada perancangan bersama yang tersayang kan, untuk meluangkan masa hujung minggu ini. Semoga perjalanan Koma pergi balik selamatlah kan. Okey, dan juga antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma, ucapan daripada Abang Fendi Jelapang kita yang handsome, kacak, bergaya. Ucapannya, assalamualaikum kepada sahabat-sahabat CJU, sahabat Pira FM, sahabat Iskandar Syah. Moga hari ini Allah kurniakan hari yang terbaik buat kita semua. Juga mengucapkan tahniah kepada adik ipar teman Nurul Huda dan juga suami pula dah so sweet lah saya kan pagi ini, suami Syafiq Effendi yang mendapat cucu sulung lelaki semalam. Alhamdulillah, semoga ibu dan juga anaknya dalam keadaan selamat, gembira, diberikan kasih sayang hendaknya kan. Tahniah diucapkan. Apapun, terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi di jam seterusnya. Teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara perkembangan cuaca, juga ada laporan bomba serta utama di akhbar. Terus kekal layan Perak FM.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib, tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang umpamanya seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IP di Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya.

0: kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rumah kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Dan tentunya untuk koma aja radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain tentunya Perak FM. Bertemankan saya Rick di sini di jam yang kedua nak bawakan pendengaran anda semua.
2: Cuaca Perak.
1: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Os Pulau Pinang dengan laporan beliau. Silakan tuan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Saharudi dari Pejabat Meteorologi Batu Os akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 27 September 2026. Map Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk daerah Bagan Datuk, Manjung, Perak Tengah, Harut Matang, Pilih Perak, Kerian dan Selama yang berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Untuk makluman, Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan Perak berkuat kuasa sehingga 9 pagi juga. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Khususnya untuk cuaca pada hari ini, pada 10 pagi cuaca diramalkan semakin baik bagi keseluruhan di negeri Perak. Pada 11 petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutama di kawasan tengah dan pelabuhan Perak dan dijangka berlarutan sejak awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Map Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakam Map serta media sosial rasmi Map Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
2: Cuaca Perak.
4: Voltage 65.6 MHz.
5: Ni dah kahwin ke belum?
6: Belum, Encik. Kenapa eh?
5: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
6: Muda lagi, Encik.
5: Budak zaman sekarang ni.
6: Kenapa Encik dah kahwin berapa kali?

0: Perlukah Aninda? Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
1: Ayah, hujung minggu ni jom kita buat aktiviti riada. Ha, inilah suara yang selalu kita dengar daripada anak-anak bila tiba hujung minggu. Tetapi kita sebagai ibu bapa perlulah bijak memilih tempat beriadah yang selamat sebab cuaca sekarang tidak menentu. Elaklah dari pergi ke tempat yang berisiko seperti sungai kerana banyak kes-kes yang dilaporkan berlakunya kejadian kepala air yang boleh meragut nyawa orang yang tersayang. Sentiasa cakna dengan petanda awal kepala air antaranya langit gelap di bahagian hulu sungai, bunyi guruh dan kilat, bunyi dentuman batu dalam sungai, air sungai kekuningan dan berbuih, dan isi sungai terapung. Beringatlah sebelum terlambat. Pesanan prihatin ini daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Kalau kamu berkelah di tepi pantai ke, sungai ke, di taman-taman ke, jangan lupa selepas berkelah tu, surat-surat khabar, bekas-bekas sisa plastik makanan dan juga minuman tu, masukkanlah ke dalam tong sampah yang sediakan. Tong-tong sampah kan sudah disediakan untuk kamu. Mudah aja kan kamu?

0: Selamat pagi, koma. Udah pun 7.32 minit pagi ketika ini, koma. Ha, dan di Perak FM, saya nak bawakan terus pendengaran anda semua.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang tugas untuk mendengarkan laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Silakan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 26 September 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 34 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 20 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kelas A berukuran 20 kaki kali 40 kaki telah musnah terbakar 15% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di Kampung Seri Aman, Pasir Putih, Perak. Bagi kes yang kedua adalah kes melibatkan kebakaran longgokan sampah haram yang telah berlaku di kawasan ladang sawit berhampiran dengan laluan perpaduan Selatan 13 Taman Perpaduan Permai Tambun, Ipoh, Perak. Dalam kejadian ini, longgokan sampah yang berkeluasan 300 kaki kali 100 kaki masih lagi terbakar dan kini operasi masih lagi diteruskan dan hampir 50% daripada keseluruhan kebakaran tersebut telah berjaya dipadamkan. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 8 kes dan antara kes-kes yang berlaku semalam adalah kes melibatkan seorang lelaki orang asal berusia 19 tahun telah tersepit tangan kanannya di mesin pengisar daging di mana mangsa yang masih lagi sedar dan telah memohon bantuan perbuatan KKM untuk membius tangan mangsa. Kejadian berlaku di Perindustrian Ringan Bercam 10, Ipoh, Perak. Bagi kes yang kedua adalah kes melibatkan kemalangan jalan raya yang berlaku di Jalan Persekutuan Trolak Perkan Slim River, Perak. Dalam kejadian ini, sebuah kereta jenis Proton Gen 2 telah terbabas melanggar pembahagi jalan di atas jabatan dan terdapat dua orang mangsa di mana salah seorang lelaki iaitu pemandu berusia 29 tahun telah disahkan meninggal dunia manakala seorang lagi lelaki berbangsa Melayu mengalami kecederaan ringan. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 6 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Men di tapak warisan dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah 95.6 MHz.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, KPRM.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja. Terima kasih kerana terus kekal dekat layan Perak FM di mana-mana aja. Mak turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar kamu. Kamu boleh dengarkan Perak FM di mana-mana aja. Tak nipu kamu. Okey, bertemankan saya Rick di sini. Teman nak kongsikan bersama dengan kamu antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini Ahad 27 September 2026. Antaranya, tiada toleransi terhadap rasuah seleweng kekayaan negara. Itu menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga penguasaan ilmu teknologi perlu seiring nilai dan peradaban. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Juga antara lain, STEM pos titik permulaan generasi muda kenali sejarah. Golongan muda boleh menjadikan hobi mengumpul STEM pos sebagai titik permulaan untuk mereka meneroka sejarah perkembangan negara atau hubungan antarabangsa. Okey, dan juga antara lain, jamuan rakyat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah ke-84, lebih 5,000 rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat memeriahkan Majlis Jamuan Rakyat bersempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah. Dan juga asrama baru SMK Majakir tingkat kapasiti kepada 300 murid. Okey, itu antara berita nasional yang boleh teman kongsikan. Berita global antara tajuk-tajuk utama. UNGA PBB perlu utamakan pencegahan konflik, selesaikan krisis Gaza. Itu menurut DS Muhammad Hassan. Dan juga UNGA, negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Dan juga antara lain, 6 maut dalam letupan bangunan di Athens. 6 orang ditemukan maut selepas sebuah bangunan runtuh akibat letupan kuat di daerah bersejarah Pelakar pada hari Jumaat. Dan juga Brazil haramkan pertaruhan sukan dan kasino dalam talian. Presiden Brazil Luis Inácio Lula da Silva pada Jumaat mengumumkan larangan terhadap pertaruhan sukan dan kasino dalam talian. Okey, dan juga Yaman seru mobilisasi nasional ketika pertempuran Houthi memuncak. Ketua Majlis Kepimpinan Presiden Yaman Rashad Al-Alimi menyeru rakyat melakukan mobilisasi umum dan nasional bagi menyokong pasukan bersenjata dan keselamatan. Okey, dan juga berita sukan yang boleh teman kongsikan, Munich dipilih wakil Jerman bida tuan rumah Olimpik 2036, 2040 atau 2044. Juga Liverpool lantik Julian Watt sebagai pengarah sukan baharu. Serta kejohanan goalball platform cungkil bakat baru atlet cacat penglihatan. Dan juga siaran FIFA Asian Cup 2026 di RTM. Macam-macam ada kan. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma. Dapatkan akhbar tempatan di luar sana dan terus kekal mendengarkan Perak FM. Jam 8 pagi nanti ada Warta Perak.
1: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
2: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM untuk koma.

0: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM.
2: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
2: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: Podcast oleh
1: Kak Kati, ke mana tu? Kelam kabut nampaknya.
2: Oh Fiza, nak ke bank jap keluarkan duit?
1: Aik, ada kecemasan ke Kak?
2: Tak ada kecemasan sangat. Pentadbiran Tanah Negeri Perak tengah berbesar hati bagi pengecualian denda lewat cukai tanah.
1: Bukan selalu denda selepas 31 Mei ke Kak?
2: Di bawah insentif Perak Sejahtera Prihatin Rakyat 2026, ada pengecualian denda sehingga 30 September. Banyak lagi diskaun ditawarkan.
1: Apa lagi?
2: Tak ingatlah Fiza, cuba layari ptg.perak.gov.my. Agak lambat ni, nampak ni dulu.
3: Jam di tangan saya nak menunjukkan pukul 9.25 minit 25 saat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ni dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Wah, terjaga orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli dia berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia burung, kempen makan ular. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
4: halo.
3: Halo, siapa cakap di sana?
4: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
3: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Perak.
4: Kalau ya. Ini Mika lah.
3: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
4: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
3: Tak apalah. Panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
4: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
3: Bagus ke? Pasal apa tu?
4: Sebab ada air.
3: Oh, sebab dia ada Okay. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong Bayar ada eh. Tong Bayar ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suap. Laut, banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma pembaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz. Bye-bye.
5: Eh, bendera cer dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
6: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
5: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
6: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
5: Haa, baru betul.
7: Warta Perak, 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nasrid Nisyarah dalam Warta Perak 8 pagi. Rawatan prostat menggunakan teknologi high intensity focus ultrasound HIFU kini diperluas ke Perak menerusi pembukaan pusat rawatan khusus di Sunway Medical Center Ipoh. Teknologi inovatif minimum itu menggunakan gelombang ultrabunyi berfokus untuk menyasarkan tisu prostat dengan tepat. Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanason berharap teknologi bernilai kira-kira RM4 juta itu turut diperkenalkan di Hospital Kerajaan bagi memberi manfaat kepada lebih ramai pesakit. Pusat berkenaan juga akan menjadi pusat latihan dan pemerhatian kes bagi menyokong pembangunan kepakaran HIFU di peringkat serantau. Sebanyak 981 ekor anjing dan kucing dimandulkan menerusi Perak Positif Inisiatif setakat 31 Ogos lalu, menghampiri sasaran 1,000 ekor tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Sandria Eng Sai Ching berkata, jumlah itu melibatkan 590 ekor anjing dan 391 ekor kucing. Sejak dilaksanakan pada 2024, sebanyak 2,289 haiwan berjaya dimandulkan manakala 1,298 lesen anjing dikeluarkan menerusi kerjasama pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata usaha pemandulan, pelesenan dan pendidikan masyarakat akan diteruskan bagi mengawal pembiakan serta mengurangkan masalah haiwan terbiar di Perak. Seorang lelaki orang asli berusia 19 tahun parah selepas tangan kanannya tersepit dalam mesin pengisar daging di sebuah kilang ayam di Bercam Ipoh petang semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.41 petang sebelum 8 anggota tiba di lokasi 7 minit kemudian. Pasukan bomba memotong dan memisahkan mesin itu menggunakan peralatan khas namun tangan mangsa tidak dapat dikeluarkan kerana komponen mata pengisarnya diperbuat daripada keluli tahan karat. Mangsa yang masih sedar tetapi semakin lemah kemudian dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk rawatan lanjut. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Ain Abu Bakar. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM. Assalamualaikum.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
8: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
9: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
10: Maklumat sahih, media dipercayai.
11: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.